dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Entah kalian sadari atau tidak teman Pro 2, tapi belakangan memang cuaca di Kota Sorong dan sekitarnya sering mendung ya. Bahkan pagi hari ini pun itu mendung teman Pro 2. Dan kabarnya ini juga terjadi di beberapa daerah karena awan cumulonimbus namanya atau disingkat CB di beberapa wilayah Indonesia di periode 21 hingga 27 Mei 2026. Dan awan ini merupakan awan berpotensi menghasilkan hujan lebat, kilat atau petir, angin kencang hingga puting beliung teman Pro 2. Awan cumulonimbus dengan persentase cakupan spasial lebih dari 75% atau kategori frekuen pada periode tersebut diprediksi terjadi di beberapa tempat seperti di Laut Maluku, di Samudra Pasifik Utara Papua, serta Selat Malaka bagian utara. Sementara itu daftar panjang mengisi wilayah berpotensi awan cumulonimbus ini dengan persentase cakupan spasial maksimum antara 50 hingga 75% atau bersifat okasional ya, mulai dari Aceh bahkan hingga sampai Papua. Ya, itu kenapa memang ternyata kita bisa sangat ini ya, merasakan juga soal awan ini teman Pro 2 ya. Bahkan ada hampir seluruh Indonesia nih kena dampaknya, termasuk di wilayah Papua Barat Daya juga teman Pro 2. Dan pembentukan awan ini melibatkan mekanisme yang kompleks. Salah satunya adalah pergerakan vertikal serta kemungkinan proses pembentukan es. Dan ada prakirawan cuaca BMKG Muhammad Hakiki yang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi pada saat memasuki musim hujan. Apalagi terkhusus buat yang ada di tempat-tempat yang suka banjir nih ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang tinggalnya di lingkungan yang suka banjir, mungkin bisa prepare dari sekarang. Boleh tentu memasukkan barang-barang seperti ijazah ya kan, atau barang-barang penting lainnya di sebuah tas yang anti air teman Pro 2, yang kalau tiba-tiba minta maaf nih ya hujannya lebat dan tiba-tiba banjir, itu kamu enggak ribet lagi mau mengemasinya karena sudah ada dalam satu tas yang memang anti air. Jadi kalian tinggal angkat teman Pro 2 ya. Selain itu juga jangan lupa untuk persiapkannya juga kotak P3K teman Pro 2 semua di rumah teman Pro 2, apalagi khususnya yang ada di kawasan banjir ya, agar ya masih bisa survive lah, masih bisa terus sehat ketika lingkungan sedang tidak baik-baik saja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Nah, tahun 2022 cuacanya mendung ya, dan memang dari BMKG memprediksi bahwa untuk hari ini, untuk
1: perkiraan cuaca wilayah
0: Kota Sorong dan sekitarnya, terkhusus untuk di Klademak ya, di Klademak tuh tahun 2022, di mana untuk cuaca di tanggal 21 Mei tahun 2026 itu kabarnya akan cerah berawan. Dan ini berlangsung sampai nanti di jam 11 malam. Tapi, ada tapinya di 22 ya. Dimana diprediksi bakalan hujan di jam 11 siang ini. Ya, kurang lebih sekitar 10 menit lagi bakalan hujan. Jadi buat kalian atau kamu yang akan menuju ke satu tempat menggunakan motor, jangan lupa untuk bawa jas hujan. Juga jangan lupa untuk bawa payung. Supaya walaupun hujan, teman 22 masih bisa beraktivitas dengan bebas di hari ini. Nah, teman 22, Rama juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Jangan kemana-mana ya, karena selepas ini masih banyak acara yang bakalan sayang untuk kamu lewatkan.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hah?

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Radio 2. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, dari jam 11 sampai dengan di jam 6 sore nanti teman Radio 2. Seperti biasa di jam 11 ini itu ada segmen Radio 2 Hitlist, ya, dimana lagu-lagu hits dan informasi musik itu bakal saya hadirkan buat kamu teman Radio 2. Dan pastinya saya mau mengajak kamu untuk request lagu ya. Ya mungkin ada beberapa teman Radio 2 di luar sana yang mau mendengarkan lagu kesukaannya. Boleh langsung kirim di WhatsApp-nya Radio 2 di 0821 9914 7873. Nanti saya baca lagu kesukaan kamu dan pastinya memutarkan teman Radio 2. Sambil menunggu requestan kamu teman Radio 2, saya mengucapin selamat siang buat kamu yang lagi tetap bekerja semangat ataupun lagi mobile, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang masih masak untuk dimakan siang teman Radio 2. Apapun aktivitas kamu di hari ini, selamat siang dan tetap semangat untuk menjalani hari teman Radio 2. Ada salah satu lagu yang mungkin bisa menemani kamu dalam beraktivitas supaya tetap strong, tetap kuat hingga sampai jam 12 istirahat makan siang teman Radio 2. Ada lagunya Dion Lewis yang berjudul With You.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Baru-baru ini Peggy Gou itu menggelar party di bawah jalan tol di Amerika Serikat, teman Radua. Beda ya partinya. Jadi Peggy Gou ini tuh membawa suasana yang tidak biasa, teman Radua. Ya, di mana dia itu party berlokasi di Under the Cup Rights Amerika, di mana acara itu bertajuk Midnight Lobster Club nih, teman Radua, yang menghadirkan suasana rave bernuansa merah neon dan dentuman musik elektronik dan tata cahaya dramatis panjang malam, teman Radua. Kita tahu lagu-lagu Peggy Gou ini tuh identik dengan musik elektronik, kayak alat-alat DJ gitulah, teman Radua. Tapi enak lah. Jadi di sana dia tuh mengadakan party, dan orang itu datangnya tidak sedikit, teman Radua. Mungkin hampir 1000 orang yang saya lihat gambarnya ini. Cukup banyak ya di bawah jalan tol, teman Radua. Orang itu party biasa mungkin di tempat-tempat sebuah gedung. Ini beda sekali di bawah jalan tol, teman Radua. Takutnya ada mungkin apa ya. Di bawah jalan tol pasti lahannya kosong, tidak ada apa-apa. Takutnya ada mungkin orang yang iseng buang sampah dari atas. Itu terus jalan tolnya di apa, dari atas jalan tol itu langsung buang ke bawah, itu bisa-bisa kena orangnya. Ada party di bawah ya, teman Radua. Tapi acaranya sukses, teman Radua. Dan pengalaman ini tentunya pesta yang unik dan berkesan di ruang yang tidak biasa, teman Radua. Oke, teman Radua, saya masih menemani kamu di Radua Hitlist, ya, di mana ada beberapa pendengar yang sudah bergabung, katanya mau request lagu. Ada Indah Kurnia yang baru bergabung di WhatsApp. Katanya Kaks boleh putarkan lagu Juicy Luicy kah yang berjudul Malapetaka. Spesial buat teman-teman saya yang lagi bekerja. Oke, nanti saya putarkan. Terus ada siapa lagi yang ada di bawah ini? Namanya Odi Hardandi. Katanya pengen request lagunya The Weeknd Jenny Lee Rose Deep yang berjudul One of the Girls. Oke, nanti saya putarkan. Katanya lagi mobile dari Kilo 7 ke Mau Yuti, mau ketemu sama keluarga katanya. Oke, pastinya hati-hati ya. Apalagi kendaraan sangat padat di siang hari ini sih. Oke, langsung saya putarkan aja. Yang pertama itu Malapetaka dari Juicy Luicy. Terus The Weeknd Jenny Lil Rose Deep yang berjudul One of the Grills. Dan pastinya buat kamu yang belum sempat bergabung, yang mau lagunya diputarkan, boleh langsung merapat supaya kita dengarkan sama-sama di 0821 9914 7873. Saya tunggu WhatsApp kamu, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Minat pendengar Indonesia terhadap musik K-pop itu katanya disebut mulai mengalami penurunan di tengah kuatnya dominasi karya musisi lokal di Spotify nih, teman Radua. Jadi berdasarkan data Spotify Daily Chart yang dibagikan oleh akun XTZor, Indonesia itu menjadi negara dengan penurunan minat K-pop paling kecil dibandingkan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura, teman Radua. Di sisi lain, lagu-lagu musisi lokal justru terus mendominasi chart Spotify Indonesia. Jadi pangsa pasar musisi lokal itu disebut naik sekitar dari 60% pada 2023 itu menjadi 78% di tahun 2026. Memang sih, teman Radua, lagu-lagu musisi lokal tuh enak-enak ya dibandingkan K-pop. Itu menurut keyakinan saya. Tidak tahu menurut keyakinan kamu, teman Radua. Sementara itu, porsi lagu K-pop di chart Spotify Indonesia dilaporkan turun dari sekitar 5% menjadi hanya 1% dalam 3 tahun terakhir. Nah, kalau menurut kamu, teman Radua, kamu tuh lebih suka lagu K-pop atau mungkin mancanegara kah? Atau sekarang lebih suka musisi lokal yang tentunya lagu-lagunya enak, teman Radua?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah kalamu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Seru banget nih. Seru.
11: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
10: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
11: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
10: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
11: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
10: Iya juga ya.
11: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
12: Proudhon FM, santai siang di Proudhon FM.
1: Santai siang di Proudhon FM.

teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk makan siang teman Radua buat kamu yang lagi kerja ataupun lagi mobile, ya apapun aktivitas kamu di siang hari inilah teman Radua. Jangan lupa untuk makan siang, yang dimana makan siang ini bukan buat kenyang ya, tapi buat menambah energi kita sebelum melanjutkan aktivitas. Jadi tubuh kita itu membutuhkan jeda sebelum melanjutkan aktivitas kamu seperti kerja ataupun lagi mobile ataupun yang lain ini teman Radua. Nah, kalau bicara tentang makanan, makanan pedas itu menjadi favorit banyak orang ya teman Radua. Apalagi masyarakat Indonesia, kalau mau dibilang pedas teman Radua, it's okay, Indonesia juaranya. Meski sebagian tidak ada atau mungkin tidak menyukai cabai, banyak masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas teman Radua. Jadi Indonesia ini tuh dikenal kaya kuliner pedas, mulai makanan utama sampai hingga jajanan ringan itu pasti ada yang pedas teman Radua. Kayak mungkin cireng, seblak, ayam geprek, dan makaroni pedas itu pastinya mudah ditemukan ya. Apalagi di Kabupaten Sorong itu seblak paling banyak. Ayam geprek kayaknya nih Kota Sorong, Kabupaten Sorong ataupun Papua Barat Daya di seputarannya itu pasti ada ayam geprek teman Radua. Kenapa sih masyarakat Indonesia itu suka makanan pedas teman Radua? Nah, yang pertama itu alasannya budaya yang kental dengan rasa pedas. Jadi makanan pedas itu sangat lengkap dengan penggunaan rempah Nusantara seperti cabai, lada, dan kunyit dalam kuliner Indonesia nih teman Radua. Di mana iklim tropis Indonesia itu membuat makanan pedas digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme tubuh teman Radua. Ya, di mana kandungan nutrisi pada cabai itu mengandung vitamin A juga, vitamin C, kalium dan zat besi yang perlu tubuh inginkan teman Radua untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, meski bermanfaat, konsumsi cabai berlebihan itu dapat meningkatkan asam lambung dan memicu gangguan pencernaan teman Radua. Dan yang pastinya masih banyak alasan-alasan kenapa masyarakat Indonesia suka pedas teman Radua. Itu ada sensasi yang menyenangkan, iklim tropis, dan tentunya kalau orang makan pedas itu apa ya, orang yang mungkin sebelumnya stres itu setelah makan pedas itu agak lega teman Radua. Karena tubuh akan melepaskan hormon endorfin ya, yang dimana pada saat makan pedas dan tentunya merasakan panas di area mulut. Jadi endorfin itu juga berperan sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh kita itu merasa lebih rileks. Waduh, siapa nih yang suka makan pedas pada saat mungkin putus cinta atau mungkin banyak kerjaan dilimpahkan ke pedas-pedas nih teman Radua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oh. Oh.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali kan nol, semua sebelah sama kamu.

Radio FM teman terbaik kamu, siapa sih yang tidak mengenal empe-empe teman Radio? Di mana kuliner khas Palembang. Di mana empe-empe itu mudah ditemukan ya di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sorong. Itu pasti banyak teman Radio. Di mana empe-empe itu memiliki berbagai jenis dan ukuran yang populer di masyarakat, seperti mungkin empe-empe kapal selam. Dan biasanya empe-empe kapal selam ini tuh isinya telur nih teman Radio. Ada juga empe-empe lenjer dengan bentuk yang panjang, dan ada juga yang bulat teman Radio. Kemudian ada juga empe-empe kulit. Waduh, jadi banyak sekali ya varian-varian empe-empe yang bisa ditemukan di Sorong teman Radio. Jadi biasanya empe-empe ini tuh disajikan dengan saus. Nah, sausnya itu biasanya namanya cukok teman Radio, yang dimana ini tuh cukoknya berwarna pekat dan rasanya yang asam, ada juga yang manis dan pedas. Jadi empe-empe ini tuh dicocol ke saus, yang dimana sausnya itu cukok teman Radio, jadi sehingga ada rasa yang nikmat saat dimakan. Jadi umumnya empe-empe itu dibuat dengan bahan dasar utama ikan tenggiri dan tepung teman Radio. Tidak lupa di dalamnya itu ada cukok yang sausnya yang ditaburkan irisan ketimun. Jadi empe-empe itu cocok untuk hidangan cemilan ya, untuk kegiatan santai mungkin bersama keluarga. Adapun pembuatan empe-empe itu juga mudah teman Radio, dan bisa dibuat di rumah. Nah, pertanyaannya, ribet nggak sih teman Radio? Jadi tidak ribet ya buat empe-empe teman Radio. Pastikan kamu itu sudah membeli ikan tenggiri, di mana ikan tenggirinya itu dihaluskan atau giling sebanyak 1 kg. Ya sekarang kan tukang giling daging kan sekarang banyak teman Radio. Kalian tuh bisa ditemukan ya di mana-mana, kalian bisa bawa ikan tenggiri terus digiling. Nah, terus tambahkan garam 3 sendok makan, terus penyedap rasa 1 sendok makan, telur ayam 2 butir, terus ada air, minyak goreng 100 ml, tepung tapioka 500 gram. Jadi bahannya tuh simpel sekali. Dan cara buatnya itu bisa apa ya? Ikan tenggiri yang mungkin digiling itu dicampur dengan air sampai merata, terus tambahkan telur ayam, garam dan penyedap rasa. Terus aduk hingga adonan itu mengental, terus tambahkan minyak goreng, terus aduk kembali nih hingga adonan itu mengental. Terus tambahkan tepung tapioka secara bertahap, campur dengan cara diaduk, dan pastinya harus perlahan ya teman Radio supaya bumbunya itu meresap. Dan kita tuh harus menyiapkan air yang sudah mendidih dan beri sedikit minyak goreng teman Radio. Nah, terus selanjutnya itu bentuk adonan menjadi lenjer atau diisi dengan telur. Jadi sesuai empe-empenya ya. Kalau misalnya kamu mau buat empe-empe lenjer ya pastinya ada juga telur, dan kapal selam juga mungkin ada telurnya juga ya. Tergantung variasi kamu teman Radio. Dan kalau misalnya air mendidih itu dimasukkan, terus apa? Air mendidihnya itu dimasukkan ke dalam yang empe-empe tadi yang sudah mendidihkan. Terus setelah empe-empe itu mengembang dan tentunya dapat ditiraskan. Nah, setelah mengembang itu pastinya langsung digoreng teman Radio. Dan untuk cukonya sendiri simple, itu tuh bisa tambahkan air, gula 500 gram, terus garam secukupnya, air asam, cabai rawit, ya tergantung tingkat kepedasannya teman Radio. Terus bawang putih, ya jadi deh cukoknya teman Radio, dan siap dinikmati bersama empe-empe variasi pembuatan kamu nih teman Radio. Daripada beli kan, beli kan cukup mahal tuh, 25.000 satu potong kayak kapal selam variasinya ya, 25 sampai dengan mungkin 35 nih teman Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2, masih ditemani sama Rian. Dan pastinya di jam 1 ini itu akan saya hadirkan informasi-informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan tentunya selamat bekerja buat kamu yang sudah makan siang ataupun yang sudah balik ke kantor, teman Radio 2, kembali beraktivitas seperti biasanya. Semangat, kalau ngantuk ya minum air putih secukupnya atau mungkin stretching sejenak lah menghilangkan rasa ngantuk kamu. Karena biasanya kalau habis makan siang, bo, kalau AC pukul itu mengantuk kah, teman Radio 2. Jadi tetap fokus ya dalam bekerja, selamat bekerja, dan pastinya jangan lupa untuk tersenyum biar hormon endorfin kamu itu keluar, teman Radio 2, atau ikut senang juga.

Informasi olahraga Teman Radua hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Jadi mana kita mulai dari

informasi olahraga badminton teman Radua. Di mana Jonathan Christie itu berhasil lolos ke perempatan final Malaysia Masters 2026 usai mengalahkan Wong Powei dengan skor 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit pada hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026. Di mana Jonathan itu memulai laga dengan baik teman Radua. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Dia itu menekan Wang Powei dengan unggul 11-6 di interval game pertama. Situasi kemudian jadi sulit bagi Jonathan setelah interval. Wang Powei itu merebut 5 poin beruntun dan mendekati di angka 11-12. Jadi tekanan dari Wang Powei itu kemudian terlibat lebih kuat teman Radua, namun Jonathan bisa terus menjaga keunggulan dengan baik. Jadi Jonathan sukses memperlebar selisih dengan 3 angka pada kedudukan 17-14 dan meraih game point pada skor dengan 20-16 teman Radua. Dan pastinya Jonathan itu langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor menjadi 21-16 di akhir game pertama. Nah, masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah, di mana Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik teman Radua, meski skor imbang dengan angka 3 sama, di mana Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka yaitu 11-7 di saat interval di game kedua. Di mana situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei itu bisa merebut 6 poin beruntun dengan baik, unggul 16-13. Jonathan berusaha mengembalikan arah permainan, namun Wang Powei bisa lebih percaya diri dan mampu memimpin 19-16. Di mana Wang Powei lalu merebut game point di angka 20-16 setelah pukulannya ke arah baseline itu masih di dalam lapangan. Jadi Wang Powei dinyatakan foul saat melakukan sembaran di depan net. Skor berubah jadi 17-20 di game kedua. Jonathan lalu berhasil merebut 2 poin berikutnya dan sempat mendekat di angka 19-20. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19 teman Radua. Pada game penentuan di game ketiga, Jonathan itu langsung menghentak dan unggul 7-1. Di mana interval game ketiga ditutup dengan Jonathan dengan keunggulan 11-4. Peningkatan kualitas permainan Wang Powei kembali terjadi setelah interval, di mana dia itu bisa menipiskan selisih poin menjadi 2 angka pada skor 10-12 dan berlanjut menjadi 11-13. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar. Selamat buat Jonathan Christie yang berhasil lolos ke perempatan final Malaysia Masters 2026 teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
0: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM.
12: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
13: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
14: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
13: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
14: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
13: Iya juga sih.
14: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
15: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
16: Santai siang di Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Pro 2 FM.

Aston Villa yang berhasil memenangkan juara Liga Eropa teman Radua. Ini mana Aston Villa itu mengalahkan SC Freiburg dalam final Liga Eropa yang berlangsung di Turki pada hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia. Jadi duel final Liga Eropa itu langsung diwarnai peluang teman Radua, di mana pada menit pertama sundulan dari Igor Matanovic itu gagal membuat Freiburg memimpin. Jadi 2 menit kemudian Morgan Rogers yang punya Kens membawa Aston Villa itu memimpin teman Radua, namun digagalkan oleh kiper Noah Atubolu, di mana Rogers itu kembali punya peluang pada menit ke-10. Kali ini eksekusinya melenceng dari sasaran. Jadi situasi yang sama terjadi pada menit ke-17 ketika Nicolas itu mencoba melepaskan tendangan ke gawang Aston Villa. Johan turut mengancam gawang Aston Villa pada menit ke-34. Namun Emiliano Martinez sigap di bawah mistar teman Radua. 3 menit kemudian peluang Aston Villa lewat John Mixgain yang terbuang. Dan wakil Inggris yaitu Aston Villa baru bisa mencetak gol pada menit ke-41 melalui Youri Tielemans teman Radua. Dimana pada menit ketiga injury time babak pertama, Emiliano Blundia itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat bola bersarang di gawang Freiburg. Dan tentunya Aston Villa unggul 2-0 di babak pertama teman Radua. Memasuki babak kedua, Aston Villa mencetak gol pada menit ke-58 lewat Buendia yang menusuk dari sisi kiri melepaskan umpan kepada Rogers. Penyelesaian simpel di muka gawang membuat skor menjadi 3-0 teman Radua. Jadi keunggulan 3 gol membuat Aston Villa itu nyaman untuk memainkan bola pada babak kedua. Jadi kesebelasan asal Brigham itu berhasil menjaga dominasi dan terus membuat Freiburg dalam tekanan hingga laga itu usai. Dan tentunya Aston Villa menjadi juara Liga Eropa untuk kali pertama, di mana ini tuh menjadi gelar Eropa kelima bagi Aston Villa teman Radua. Selamat buat Aston Villa yang tentunya sudah menjadi juara Liga Eropa teman Radua.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain.
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: One, two.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Sport teman Radio masih menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Ini mana informasi terakhir sebelum kita masuk di jam 2 siang teman Radio. Ya, di mana Persipura Jayapura merespon hukum tanpa penonton yang dirilis Komite Disiplin PSSI terkait kisru dalam laga playoff promosi ke Super League teman Radio. Komdis PSSI memberi hukuman kepada Persipura berupa sanksi tanpa penonton selama laga kandang musim depan dan denda 240 juta setelah terjadi keributan yang melibatkan penonton usai laga Persipura versus Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB Jayapura pada hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026. Sanksi hukuman tanpa penonton tertulis dalam SK Komdis PSSI nomor 246 tanggal 13 Mei 2026. Dalam SK tersebut tertulis hukuman disebabkan perilaku penonton yang diduga merusak fasilitas dan membakar mobil di area stadion. Dan pihak Persipura menjelaskan supporter merupakan elemen penting dalam sepak bola. Di sisi lain juga mengakui butuh perbaikan di tubuh pemain ke-12. Di mana Persipura berharap pembenahan kualitas supporter bisa berlangsung dengan dukungan PSSI dalam berbagai bentuk program. Dalam penutupan tulisan pernyataan resmi tersebut, Persipura berharap supporter bisa menyalurkan dukungan dengan baik, menopang tim meraih prestasi teman Radio. Sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga teman Radio dan kita akan masuk di jam 2 siang ini mana ada informasi hiburan yang menemani kamu dan pastinya lagu-lagu hits dan enak yang menemani kamu dalam bekerja ataupun aktivitas di luar sana di siang hari ini teman Radio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin. Tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai. Bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: kado-kado untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
8: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
6: Emangnya nggak capek, Bu?
8: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
8: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
8: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
8: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu mau jatah juga.
9: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
10: Sampai siang di Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Pro 2 FM.
13: Teman terbaik kamu.
14: You're my spicy margarita.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Teman terbaik kamu.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

nomor 2 Jennifer Kopen itu belak-belakan mengenai beberapa hal yang menjadi dasar dirinya itu mantap menikah dengan Justin Hubner nih teman Radua. Ya, di mana dia itu menilai sang anak yaitu Kamari itu menjadi pertimbangan utama dirinya yakin membangun rumah tangga dengan Justin teman Radua. Jadi dia itu menilai sang kekasih yang akrab disapa Jusa itu mampu mengisi kekosongan figur ayah bagi Kamari setelah Dali itu meninggal dunia pada Juli 2024. Jadi Justin Hubner ini kita tahu pesepak bola yang berusia 22 tahun yang dinilai itu sangat dekat ya dengan anak dari Jennifer Kopen yaitu Kamari teman Radua. Dan Jennifer Kopen itu menegaskan cara Justin Hubner itu memperlakukan anaknya itu adalah prioritas utama di atas segalanya. Dan menurutnya ketulusan sang atlet yaitu Justin Hubner terhadap Kamari itu jadi faktor penentu yang membuatnya yakin menikah dengan Jennifer Kopen teman Radua. Nah tentunya ini tuh kabar yang sangat gembira ya teman Radua. Selain hubungan dengan Kamari, Jennifer juga mengaku yakin setelah melihat kedewasaan Justin Hubner itu dinilai siap untuk memimpin rumah tangga. Dan sekarang Jennifer Kopen itu sudah sedang disibukkan ya dengan persiapan pernikahannya dengan Justin Hubner. Dan dia itu mengonfirmasi pesta pernikahan mereka itu bakal berlangsung 2 hari di Bali teman Radua. Jadi pesta tersebut itu digelar 2 hari karena mereka itu sepakat untuk mengusung tema besar yang menggabungkan 2 unsur budaya berbeda sesuai latar belakang masing-masing, di mana Jennifer Kopen dan Justin Hubner itu mulai dekat sejak akhir 2024 beberapa bulan setelah wafatnya Dali suami Jennifer karena kecelakaan motor. Jadi interaksi antara Jennifer dan Justin di media sosial itu diketahui pertama kali pada November 2024 dan saat itu mereka itu menegaskan hanya berteman baik teman Radua. Jadi hubungan pertemanan tersebut itu berlanjut ke asmara ketika mereka itu bertemu di London pada April 2025. Dan sejak itu Jennifer dan Justin itu sering menunjukkan kebersamaan yang mesra ke media sosial masing-masing. Awalnya sih berteman ya teman Radua, ya lama-kelamaan pasti dekat-dekat mesra-mesra sampai up ke media sosial. Hingga hubungan Jennifer Kopen dan Justin Hubner itu serius setelah dia itu melamar Jennifer pada Desember 2025. Sukseslah buat acara pernikahan Jennifer Kopen dan Justin Hubner yang dimana berlangsung 2 hari, entah itu tanggalnya berapa, dia masih sibuk-sibuk teman Radua. Kita doakan aja mereka itu sukses dalam acara pernikahannya dan tentunya bahagia selalu teman Radua.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

FM teman terbaik kamu. Sutradara James Cameron teman Radua itu berencana melakukan efisiensi dalam menggarap dua sequel Avatar berikutnya. Di mana kita tahu Avatar kemarin itu sangat bagus ya teman Radua. Pastinya akan ada Avatar berikutnya dan tentunya James Cameron sang sutradara bahwa dia itu akan melakukan efisiensi di Avatar keempat dan kelima teman Radua yang bakal dijadwalkan tayang 2029 dan 2031. Waduh, cukup lama ya. Yang sabar pecinta Avatar nih teman Radua. Jadi dalam perbincangan di podcast baru-baru ini teman Radua, James Cameron tuh menyebut biaya pembuatan Avatar itu memang terbilang sangat mahal dan memakan waktu. Dan tentunya dia itu bilang bahwa Avatar itu menjadi satu-satunya warlaba yang setiap sequelnya itu melampaui angka 1 miliar yang didambakan banyak studio teman Radua, meski dengan budget produksi yang tak kalah fantastis. Jadi film pertama pada 2009 itu menghasilkan 2,7 miliar US dollar selama penayangan dari budget produksi 237 juta US dollar teman Radua. Dan Avatar keduanya itu menghasilkan 2,4 miliar US dollar dari budgetnya yaitu 350 juta US dollar. Dan Avatar ketiganya yang tayang di tahun 2025 kemarin itu menghasilkan uang 1,48 miliar US dollar dari budget 400 juta US dollar. Masih untung lah teman Radua. Tapi ya apa yang kita tahu dari sang sutradara ini teman Radua, di mana bahwa dia itu akan melakukan efisiensi dengan penayangan yang akan ditunda, bukan ditunda sih, memang dijadwalkan itu tayang 2029 dan 2031. Itu umur saya sudah berapa ya teman Radua, harus tunggu berapa tahun lagi? Ya kurang lebih dari sekarang ya 3 tahun lagi lah teman Radua. Avatar 3 mungkin muncul dan Avatar 4 muncul di tahun 2031. Kita tunggu aja pencinta Avatar, yang sabar teman Radua.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tepatnya di jam 4 kita akan ngobrol tentang pendidikan nih, teman Radua. Dimana kita bakal ngobrol tentang pendidikan yang terkait dengan LPDP. Ya pastinya buat kamu yang baru lulus kemarin merayakan, kayaknya wajib mendengarkan sih, teman Radua. Ini tuh beasiswa yang bukan sembarangan beasiswa ya, teman Radua. Jadi sangat penting buat kamu, apalagi buat masa depan kamu nih, teman Radua, untuk melanjutkan kuliah nanti nih pastinya. Nanti di jam 4 ya, sampai dengan di jam 5 nanti kita bakal ngobrol sama Mata Garuda LPDP Papua Barat Daya. Nanti ada Kak Nanes, ada Kak Cikita, dan juga Kak Avasya dari Mata Garuda Papua Barat Daya, teman Radua. Jadi di jam 4 sampai dengan di jam 5 kamu bisa mendengarkan lewat radio di 96,7 atau lewat online di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan kamu juga bisa menyaksikan kami di YouTube, ya, di mana kami nanti ada live streaming di situ di YouTube. Cari aja RRI Sorong. Nanti kita bakal live di situ, teman Radua. Dan kalau kalian punya pertanyaan, nanti dilemparkan saja ya, teman Radua, di kolom komentar YouTube. Nanti saya baca, dan tentunya nanti para narasumber kita yang hadir itu akan menjawab. Jadi dialog sore ceria Pro 2 itu di jam 4, mengenal pengurus dan program Mata Garuda LPDP Papua Barat Daya dan persiapan pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2026, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Sob. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya cintan.
0: Intan, sini kau duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh kan, sana kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Radio FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radio FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya sudah di pukul 15:48 waktu Indonesia Timur teman Radio. Kayaknya beberapa teman Radio di luar sana kayaknya ada yang sudah siap-siap beres-beres meja kerja untuk siap-siap untuk pulang kerja teman Radio. Tapi saya informasikan jangan lewatkan teman Radio yang dimana kita bakal dialog sama alumni LPDP yang tentunya bakal hadir di studio Radio RRI Sorong, yang dimana kita akan bahas dunia pendidikan teman Radio, yang dimana khususnya LPDP yang mungkin kamu yang baru lulus atau mungkin yang mau melanjutkan studi, kamu boleh simak di Radio FM di 96.7. Kamu juga bisa mendengarkan lewat online di aplikasi RRI Digital atau rri.co.id teman Radio. Dan juga kamu bisa menyaksikan kami di YouTube, ini mana kami akan live streaming di YouTube RRI Sorong dan tentunya membahas tentang pengurus dan program Mata Garuda LPDP Papua Barat Daya dan juga persiapan beasiswa LPDP tahun 2026 di jam 4 sampai dengan di jam 5 sore teman Radio. Hati-hati buat kamu yang lagi berkendara, yang lagi mobile, apalagi yang mungkin sudah pulang kantor teman Radio. Ya mungkin habis pulang kantor mau healing kemana, mau olahraga, atau mungkin ada janjian sama teman nonton bioskop ataupun sebagainya. Selamat menikmati sore hari ini, yang dimana sore hari ini cuaca cukup enak, pas lah teman Radio, tidak terlalu panas, tidak terlalu, tidak mendung juga. Kayaknya, pokoknya dia tuh di garis-garis tengah teman Radio, kata dari pas. Oke teman Radio, jangan kemana-mana ya, nanti di jam 4 tepatnya kita akan ngobrol sama Ikatan Alumni dan Penerima Beasiswa LPDP di jam 4 sampai dengan di jam 5 sore. Tetap stay tune aja di Radio FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya di Sore Ceria Pro 2 RI Sorong ini, di mana sore ini kita bakal ngobrol tentang pendidikan dan peluang besar buat anak muda Papua Barat Daya, khususnya tentang beasiswa LPDP dan organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya. Karena masih banyak yang berpikir nih, teman Radua, pada saat dengar LPDP itu langsung terpikirkan, ini kayaknya buat orang pintar. Nah, sore hari ini kita bakal kupas santai bersama narasumber kita. Dan tentunya sudah hadir di studio Pro 2 RRI Sorong. Kita sapa dulu, selamat sore kakak.
5: Selamat sore.
4: Oke, sore. Apa kabar?
6: Puji Tuhan, baik.
4: Baik pastinya ya. Kita perkenalkan dulu.

0: bisa-bisa dikasih waktu 1 sampai 1 tahun 6 bulan untuk mencari kampus.
1: Oh, gokil, gokil. Terus kita ke tengah, boleh diperkenalkan namanya kayak?
2: Oke, salam kenal buat semuanya. Saya Cikita, Ketua Mata Garuda, Papua Barat Daya, merupakan awardee LPDP, sekaligus alumni LPDP, berkuliahnya di Switzerland, jurusan Master of Hospitality, Entrepreneurship and Innovation. Baru kelar di tahun kemarin, 2025. Dan start studinya kalau mundur di tahun 2024. Jadi satu setengah tahun aja sekolahnya.
1: Berarti kuliahnya di luar negeri?
2: Iya, kuliahnya di luar negeri.
1: Gokil, anak Sorong?
2: Anak Sorong.
1: Gokil. Oke, terus kita ke sebelahnya, ada siapa?
3: Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afsya Nalca Kemerai, biasa dipanggil Afsya. Saya merupakan awardee LPDP. Saya lulus LPDP tahun 2022. Kemudian lulus menyelesaikan pendidikan pada tahun 2025. Ya, saat ini saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Papua Barat Daya.
1: Baik, tadi ada Kak Afsya, terus ada Kak Cikita, terus ada Kak Nanes di studio Pro 2 RRI Sorong, yang dimana mereka ini kayaknya kalau mau dikatakan alumni LPDP.
0: Aduanya alumni, saya masih.
2: Aduanya alumni, satu masih ongoing.
1: Oke. Oke, okay, pertama-tama mungkin organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya, apa sih sangkut pautnya dengan LPDP ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak. Mungkin dari siapa dulu?
2: Oke, dari aku dulu ya.
1: Boleh.
2: Jadi jadi Mata Garuda sendiri itu ikatan alumni dan juga penerima beasiswa awardee seperti Kak Nanes yang ongoing di luar negeri maupun di Indonesia. Jadi kalau dikaitkan dengan LPDP, sebenarnya kita itu buah hasil dari sekolah LPDP, kemudian setelah selesai kita buat nih ikatan organisasi yang mana kita gabung di situ, baik yang sudah alumni bisa berkontribusi buat daerahnya ataupun menciptakan hal yang baik untuk bisa berorganisasi, berjejaring, network. Kemudian kita juga bahkan menjadikan Mata Garuda ini sebagai wadah untuk membagikan informasi, semangat buat teman-teman yang mau lanjut sekolah ke luar negeri melalui beasiswa LPDP. Gitu. Mungkin ada tambahan?
1: Ada tambahan Kak Nanes?
0: Cukup.
1: Oke. Okay. Mungkin dari Kak Afsya ya?
3: Cukup jelas yang dijelaskan oleh Ibu Ketua.
1: Oh, berarti itu ya, kenapa penting sekali ada organisasi namanya Mata Garuda Papua Barat Daya. Dan Kak Cikita sendiri sebagai ketua ya.
2: Iya, benar.
1: Gokil sih. Mungkin kalau mendengar LPDP nih Kak ya, banyak anak muda itu langsung minder nih. Nah, mungkin disangkut-pautkan, ah ini buat orang pintar, buat mungkin orang yang berpendidikan mau lebih lanjut lagi. Nah itu bagaimana nih Kak Cikita?
2: Kalau sebenarnya wajar sih Kak, LPDP itu kan beasiswa negara, dibiayai di bawah Kementerian Keuangan, dan kemudian tahap-tahapnya tuh panjang. Jadi sekali kita udah jadi penerima beasiswa LPDP, kita harus kembali berkontribusi. Jadi itu adalah long term yang kita punya agreement dengan negara sendiri. Jadi memang wajar ada takut, apalagi kita dari Indonesia Timur ya, dengan banyak perbedaan, dengan banyak tantangan, itu juga menjadi sebuah hal yang wajar untuk teman-teman takut. Tapi untuk saat-saat ini kayaknya gak perlu lagi ya, karena LPDP sendiri beasiswanya mereka udah lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Misalnya LPDP itu ada yang jalurnya reguler, ada yang jalurnya putra-putri Papua, afirmasi, kemudian untuk dokter spesialis, Polri, ataupun PNS. Jadi bahkan juga disabilitas. Jadi teman-teman per kategori itu udah ada. Nah tergantung teman-teman tuh mau niat mencoba dan belajar atau tidak. Sebenarnya itu sih Kak, jadi gak perlu takut deh gitu untuk sekolah, karena ini benar-benar menambah pengalaman sekali dan wawasan. Nanis gimana?
0: Iya, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Ciki. Jadi sebenarnya LPDP kan sudah dari tahun 2013 ya Kak. Kemudian secara spesifik setiap orang mau tes LPDP itu pastinya harus punya sertifikat bahasa seperti TOEFL atau IELTS. Tapi di tahun 2022 ada kebijakan baru di mana khusus untuk program afirmasi itu dibagi menjadi khusus putra-putri Papua yang salah satu orang tuanya asli Papua. Kemudian kebijakan itu untuk tidak

0: mewajibkan putra-putri Papua itu memiliki sertifikat TOEFL, entah itu dia mau ke luar negeri atau dalam negeri. Jadi memang
1: inklusif lah.
0: Iya, jadi kita sudah dikasih apa ya? Dikhususkan, jadi tidak wajib mempunyai sertifikat bahasa. Kemudian setelah kita lolos, karena tadi ada 3 tahap ya, ada administrasi, ada tahap skolastik atau tes kemampuan, kemudian yang terakhir tes wawancara. Kalau ketika kita sudah lolos dari 3 tahap ini, nanti kita dikasih namanya pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa ada 4-6 bulan. Untuk dalam negeri itu ada TOEFL, kemudian dalam luar negeri itu ada IELTS. Jadi kalau yang mau coba harus biasa siap. Kemudian kalau teman-teman yang ke luar negeri wajib bisa bahasa Inggris karena memang tantangannya itu. Jadi ya, memang kita dikasih tadi pengayaan bahasa. Untuk kita di akhir program pengayaan bahasa ini ada official test, kita mendapatkan skor untuk TOEFL maupun IELTS untuk kita dipersiapkan untuk mendaftar ke kampus tujuan.
2: Memang harus serius kalau mau daftar LPDP. Kalau kakak sendiri mempersiapkan LPDP itu berapa lama nih kak? Dari mungkin yang masih aktif kakak Nanes.
0: Kalau saya sih sebenarnya pertama waktu daftar itu hanya sekedar iseng-iseng.
2: Jadi, iseng-iseng aja?
0: Iseng daftar. Jadi sebenarnya saya mau daftarnya ke luar negeri, tapi karena iseng-iseng daftar ke dalam negeri, akhirnya menyesal gitu. Akhirnya dapatnya dalam negeri. Jadi waktu itu hanya iseng daftar, karena ada teman daftar. Kemudian di waktu deadline, mendekat-dekat penutupan deadline itu, dia suruh daftar. Ayo kita daftar sama-sama. Ternyata kita daftar, saya yang lolos, dia yang tidak. Jadi sebenarnya, tapi itu pengalaman saya untuk teman-teman yang mau daftar, memang harus mempersiapkan. Pertama, kalau kita mau daftar, satu, kita lihat kita punya mau tujuannya kemana, studinya kemana, kemudian jurusannya apa, kemudian jurusan yang kita pilih itu linear dengan studi kita, misalnya S1 pendidikan, terus kitanya mau aja S2 nya pendidikan, nah itu bisa. Kemudian kalau kita mau cross atau tidak linear dengan S1 kita, itu kita juga bisa dengan sesuai dengan background kita, pekerjaan kita. Contoh misalnya S1 nya pendidikan tapi ngajarnya mungkin bukan ngajar, mungkin dianya kerjanya di bidang di pemerintahan, mungkin sudah kerjanya 5 tahun atau 2 tahun, dia bisa ambil jurusan lain, mungkin ambil kebijakan pendidikan, kebijakan pemerintahan, kebijakan publik atau ilmu pemerintahan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini. Jadi bisa cross, entah itu kita punya pekerjaan saat ini atau mungkin juga pengalamannya pernah bikin apa atau jadi relawan atau mungkin pernah ikut apa gitu, bisa. Jadi selain harus linear dengan S1 kita, kita juga bisa linear dengan pekerjaan dan juga aktivitas yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus searching kampus kita mau kuliahnya kemana, kampus mana. Jadi kita lihat situ kurikulumnya, ini kampus ini kuliahnya apa, misalnya pertama kampus ya, jadi kampusnya reputasinya, kemudian akreditasinya apa, terus kuliahnya seperti apa, fasilitas yang ada seperti apa, kemudian jurusan yang kita ambil itu cocok tidak dengan tujuan kita gitu. Mungkin penelitian dosennya, dosen ini pernah meneliti apa atau punya apa, kemudian di mata kuliah itu cocok dengan apa yang kita tuju atau tidak. Jadi sebelum kita mau daftar, kita mau pilih kampusnya, kita lihat dulu, oh saya searching ke website-nya, oh kampusnya ini, jurusannya ini, bla bla bla, website dan segala macam, apa gitu. Kemudian kita juga siapkan diri kita, kayak tadi mungkin kita bisa latih bahasa Inggris, atau public speaking, kita juga harus belajar, karena kita juga siapkan beberapa berkas-berkas juga, tentunya kalau teman-teman yang TNI Polri dan juga PNS, itu juga harus punya surat usulan dari kantornya.
2: Jadi
0: ada pejabat, dari pejabat eselon 1 atau eselon 2 yang membidangi SDM yang memberikan surat usulan untuk kita mendaftar gitu. Sih mungkin kalau gitu ribetnya itu sih. Mungkin dari Kak Afsya atau Kak Cik.
3: Kalau dari saya pribadi, saya melihat bahwa karena saya kebetulan saya angkatan pertama sama dengan Nanes tahun 2022, di mana waktu itu LPDP baru membuka untuk program khusus putra-putri Papua. Jadi pada waktu itu saya sangat effort mencari informasi baik di media sosial, Instagram, YouTube, dan bahkan untuk syarat-syarat khusus yang dianggap sulit seperti penulisan esai itu, saya belajar mandiri seperti itu. Dan saya sangat apresiasi pada saat ini itu banyak teman-teman kita, terutama kita dari Mata Kuliah Papua Barat Daya, dan juga ada satu organisasi ya yang diinisiasi oleh Kak Nanes, Kak Ciki, yaitu program Putra Putri Papua ya, pejuang Putra Putri Papua, di mana itu menjadi wadah untuk memberikan informasi terkait dengan beasiswa ini dan tips trik untuk tes seleksi LPDP itu sudah sangat banyak dibicarakan ya oleh teman-teman baik Kak Nanes, Kak Cike dan tim seperti itu. Jadi saya rasa bahwa untuk saat ini tuh banyak dipermudah informasinya dan bisa diakses dimanapun seperti itu.
2: Baik, kita beralih ke Mata Garuda nih. Mungkin tujuan utamanya ini apa nih Kak, terbentuknya Mata Garuda?
4: Oke Kak, sebenarnya Mata Garuda Papua Barat Daya ini baru terbentuk di tahun ini, tahun 2026. Lebih tepatnya diresmikan ya Kak. Jadi kita secara agreement kita udah jadi organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya. Sebelumnya ada kakak-kakak senior kita, ada Kalion, kemudian Kalion itu Mata Garuda Papua Barat dan Papua, jadi cuma dua aja Kak. Tapi setelah pemekaran provinsi dibagi lagi, dipecah lagi. Jadi kita udah bertambah. Kemudian dengan adanya Mata Garuda ini sebenarnya lebih mempermudah daerah jangkauan teman-teman yang mau mencoba tes beasiswa LPDP. Seperti yang tadi sempat Kak Afsya mention, ada pendampingan, kemudian ada sharing-sharing, kemudian ada akses informasi yang lebih mudah berdasarkan daerah provinsinya. Jadi buat teman-teman yang ada di Provinsi Papua Barat Daya yang mau coba, lebih dipermudah sebenarnya. Baik teman-teman yang mau membaca informasi-informasi secara administrasi gimana sih, kemudian tips and trick untuk lolos seleksi tertulis atau seleksi wawancara itu seperti apa, itu dibantu sama dengan kehadiran kita para awardee maupun alumni LPDP gitu sih Kak. Jadi kita secara keseluruhan dengan adanya Mata Garuda benar-benar mempermudah teman-teman, tapi kembali lagi kemauan teman-teman seperti apa gitu.
2: Ya mungkin ada beberapa pendengar di luar sana yang mungkin baru lulus terus mau daftar LPDP, ya mungkin bisa sharing ke Mata Garuda ya.
4: Dan sebenarnya spesifik kami ini bergerak buat teman-teman yang baru lulus S1 Kak.
2: Okay.
4: Jadi biasanya penerima beasiswa yang kami bergerak ini di untuk penerima beasiswa S2 maupun PhD atau S3 gitu. Karena kalau yang S1 sendiri itu ada ininya beasiswanya sendiri, dan sejauh ini belum ada sih pergerakan dari Mata Garuda daerah untuk bisa berbagi soal apa gimana sih lolos untuk yang dari SMA mau lanjut S1 seperti apa. Cuman kita lagi berupaya untuk bisa didampingi juga adik-adik yang habis lulus SMA ini gitu.
2: Baik, berarti lebih ke informasi dan tentunya trik-trik dan tips cara
4: mentoring. Ya, pendampingan.
2: Oke, teman Radua, kita break sejenak sebelum kita lanjut membahas lebih dalam lagi tentang Mata Garuda Papua Barat Daya. Ya, di mana nanti ada Kak Cikita nanti spill sosial medianya Mata Garuda Papua Barat Daya setelah segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 9.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih dalam dialog mengenal Mata Garuda Papua Barat Daya, teman Radua. Ini mana kamu bisa mendengarkan dialog ini di radio melalui frekuensi 96,7 ataupun lewat online di aplikasi RRI Digital atau rri.co.id. Dan tentunya kami juga lagi streaming di YouTube. Cari aja di YouTube RRI Sorong. Kami secara langsung itu live di situ, teman Radua. Dan pastinya kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa drop dan tentunya saya bakal baca dan akan dijawab para narasumber kita, yaitu dari organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya. Kita lanjut nih Kak, mengenai mungkin sosial media Mata Garuda Papua Barat Daya, yang mungkin ada beberapa pendengar di luar sana yang mau cari informasi tentang LPDP, mungkin bisa dikonsultasikan ke situ. Mungkin ada sosial medianya nih Kak.
6: Ya. Jadi kalau teman-teman mau cari informasi seputar beasiswa LPDP, ini sekarang banyak ya. Jadi tapi kalau di kita itu ada Instagramnya. Kita baru punya Instagram. Namanya Mata Garuda Papua Barat Daya, teman-teman bisa cari, atau MGPBD, teman-teman bisa cari aja di Instagram, bisa follow. Kemudian tapi kalau teman-teman mau tahu informasi resminya dari langsung dari LPDP, itu bisa langsung ke Instagramnya langsung, LPDP RI, jadi di untuk Instagramnya. Kemudian ada Facebooknya juga ada, kemudian ada YouTube-nya lah, YouTube, kemudian ada juga di website resminya. Karena kalau kita ke website resminya itu semua lengkap. Jadi dari panduan, persyaratan sampai tahap-tahap apa yang harus kita siapkan. Tapi kalau untuk kita di Mata Garuda Papua Barat Daya, kita punya ada itu baru Instagram. Kemudian kita juga biasa ada di grup WA. Kita
5: ada
6: punya grup WA aja. Jadi teman-teman di dari Sorong itu ada. Jadi seluruh alumni yang dari yang domisilinya di Papua Barat Daya tapi kuliahnya entah di luar negeri, dalam negeri, itu ada grup grup alumninya ada. Kemudian grup untuk umum, jadi namanya pejuang beasiswa LPDP Sorong Raya, itu ada grup WA-nya itu hampir kalau tidak salah 500 orang atau 500 orang ada di dalam itu.
5: Cukup banyak ya peminat.
6: Jadi peminatnya ada waktu itu hampir 900, tapi kan keluar masuk. Dari sejak 2022 kalau tidak salah.
5: 2022. Berarti di grup situ ada yang mungkin mau merencanakan untuk
6: ada
5: mendaftar.
6: Ada mendaftar. Ada juga ada orang RRI juga ada.
5: Oh, ada. Gokil, gokil.
6: Jadi siapa saja, jadi entah itu dia mau polisi, tentara, entah itu dia baru lulus SMA, lulus S1, atau entah dia sudah S2, atau dia pendeta, ulama, atau dia tidak bekerja, atau siapapun dia, tapi kalau dia mempunyai masuk dalam kriteria untuk daftar LPDP, bisa, yang penting punya mimpi untuk melanjutkan.
5: Sekalian juga sharing-sharing di dalam situ kan. Nah buat kamu yang mungkin mengakses informasi tentang LPDP khususnya ya kayak sharing cara mendaftarnya, tata caranya, itu bisa langsung ke sosial media Mata Garuda Papua Barat Daya, teman Radua. Nah Kak, kalau kita bicara tentang tes LPDP nih, persiapan apa saja sih yang mungkin paling penting nih Kak? Apalagi mungkin diperkirakan akan ada kalau nggak salah ya di bulan Juni ini. Akan ada mungkin di bulan depan atau mungkin di dalam tahun ini.
6: Jadi biasanya LPDP ini dalam satu tahun itu ada dua penerimaan. Jadi dia biasa di Januari, Februari pendaftarannya. Kemudian nanti untuk tahap kedua itu di Juni, Juli. Jadi di bulan depan sudah dibuka untuk batch 2. Kemudian nanti saya bicara untuk tahap 1, tahap 2 nanti dijelaskan, dan tahap 3 nanti dijelaskan oleh teman-teman. Jadi untuk tahap 1 itu ada administrasi. Jadi untuk administrasi yang pertama, pastikan itu kita punya KTP.
5: Oke.
6: Punya KTP, dan KTP-nya itu terdaftar di Dukcapil. Karena ini sistem, jadi kadang-kadang kalau kita tidak terdaftar di Dukcapil, kita mau daftar itu sistemnya tolak karena nomor KTP-nya tidak sesuai. Itu yang pertama. Kemudian kartu keluarga. Jadi pastikan kartu keluarga dan juga KTP ini juga sinkron. Jadi kita mau daftar, oh KTP dengan kartu keluarga itu sama. Jadi sinkron gitu. Kemudian nomor WhatsApp dengan email yang aktif, karena segala informasi ketika kita daftar sistemnya online. Jadi dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 informasinya, dan informasinya juga di akun yang kita daftar. Jadi setelah itu persyaratannya, kemudian kita punya dari KTP, kartu keluarga, kemudian ijazah, transkrip nilai juga kita harus siapkan. Kemudian kayak tadi yang teman-teman yang PNS, TNI Polri, dan juga TNI atau yang pekerjaannya terikat itu harus punya surat surat usulan dari kantor atau dari pejabat eselon 1 atau eselon 2, karena itu wajib. Kemudian ada surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademik. Jadi surat rekomendasi yang menyatakan bahwa teman-teman atau kita tuh layak untuk mendapatkan surat rekomendasi. Contoh ya, kalau S1 dosennya bilang gini, oh kami memberikan surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan selama studi S1 itu baik, dan saya merekomendasikan dia untuk lanjut S2 gitu, atau S3 gitu. Nah, itu surat rekomendasi. Kemudian kita juga harus buat akun di websitenya, di website LPDP, website resminya. Dan yang kalau penting itu kita harus menulis esai. Esai LPDP ini sangat penting karena itu menjelaskan kita. Jadi dalam di tahun 2026 ini juga di tahap 1 itu ada dua esai yang kita tulis. Yang pertama personal statement, kemudian ada esai kontribusi. Dalam personal statement itu kita menjelaskan siapa kita. Jadi dari itu kita menulis dari personal statement ini 1500 sampai 2000 kata. Kita menjelaskan siapa kita, kita dari mana, latar belakangnya seperti apa, kemudian nilai-nilai dalam diri kita itu apa. Kemudian kita punya latar belakang pendidikan, kita punya kalau ada prestasi, terus aktif di organisasi, kemudian kontribusi, kita sudah kontribusi di apa saja, bidang apa atau organisasi apa yang kita terlibat gitu. Kemudian rencana studinya, mau kuliahnya di mana, terus kampusnya apa. Terus kita harus jelaskan alasannya kenapa kepilih kampus ini, jurusan ini, kemudian kenapa di negara ini. Nah, itu kita juga harus jelaskan. Kemudian kita punya rencana 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan kita mau bikin apa setelah kita studi. Kemudian dalam ketika kita studi itu kita juga jelaskan di semester 1 kita bikin apa, semester 2 sampai kita sudah punya judul tesis atau judul disertasi yang kita mau penelitian gitu. Kemudian yang tadi ya, terakhir itu dalam itu masuk juga dalam esai itu, kita punya dalam 5-10 tahun ke depan itu kita bikin apa, dan secara kita punya kontribusi dengan ilmu yang kita sudah dapat. Oh, jadi ilmu yang saya dapat selama studi ini dan setelah pulang saya kembali untuk membangun Sorong atau properti ini, ilmunya di bidang apa. Kalau di bidang pariwisata ya kita bangun bidang pariwisata sesuai dengan nanti apa studi atau gelar yang kita dapat.
5: Baik, ini ada
6: itu tahap 1, kalau tahap 2 nanti akan dijelaskan.
7: Jadi seleksi beasiswa LPDP itu terbagi ke 3 tahap seleksi sebenarnya Kak. Kalau yang tadi dijelasin sama Kak Nanes itu seleksi administrasi tahap awal. Kalau tahap kedua yang saya mau jelasin ini yaitu tes skolastik. Ya, skolastik itu tes.
5: Oh, sabar ya. Berarti tahap 1 kalau sudah selesai lanjut ke tahap 2.
7: Seleksi, jadi kita
6: seleksi, lebih mudah. Dalam seleksinya.
5: Oh, dalam seleksinya.
7: Jadi LPDP itu 1 tahun dia membuka 2 tahap
5: penerimaan.
7: Tahap pertama, tahap kedua seleksinya sama. Ada 3 seleksi yang harus diikuti. Seleksi administrasi, skolastik, dan juga substansi. Nanti akan dijelasin sama Kak Afsyah.
5: Baik.
7: Skolastik itu dia lebih ke penalaran intelektual sih sebenarnya Kak. Jadi gimana sih kemampuan analitis kita, kemudian penalaran akademis kita tuh seperti apa. Apa aja sih yang tes tertulisnya itu bisa mencakup penalaran verbal, antonim, sinonim, kemudian apalagi ya, analogi kata gitu. Kemudian ada yang penalaran kuantitatif atau kualitatif. Jadi itu matematika dasar harus kita kuasai. Dan terakhir itu pemecahan masalah, seperti kita punya pola, diagram, kemudian analisis kita lah seperti apa. Jadi kalau udah kita lolos akademi administrasi, skolastik, baru tuh tahap terakhirnya adalah substansi.
5: Substansi.
7: Seleksi substansi atau wawancara.
8: Iya. Seperti yang dijelaskan oleh Ciki, Ketua Mata Garuda, bahwa tahap terakhir adalah substansi, di mana tahap ini itu pewawancara itu dia sebenarnya ini tes substansi ini tidak jauh berbeda ya, tidak jauh digali dari esai, penulisan esai yang sudah ditulis oleh teman-teman. Jadi di sini yang ada beberapa poin ya, poin penting yang harus diperhatikan dalam tes substansi itu, pertama adalah tentang diri. Jadi bagaimana menceritakan, menjelaskan tentang diri, baik kelebihan, kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah kontribusi. Kontribusi apa sih yang nanti akan diberikan setelah studi nanti, seperti itu. Jadi kontribusi pewawancara itu melihat bahwa dia itu tidak hanya sekolah melalui beasiswa LPDP ini, tetapi juga ada bukti nyata hasil dari sekolah itu, yaitu memberikan kontribusi nyata dimanapun dia berada, seperti itu. Kemudian ada rencana masa depan. Kemudian juga dilihat karakter, di mana orang yang mau mengambil beasiswa LPDP itu harus benar-benar orang yang komitmen, konsisten untuk bisa menyelesaikan studi dengan baik, seperti itu. Kemudian dilihat juga motivasi, motivasinya seperti apa, mau tidak untuk belajar dengan serius menyelesaikan ini, tidak hanya untuk menggunakan apalagi uang negara ya, uang pajak, dengan sia-sia, tetapi mau berkomitmen dan konsisten untuk menyelesaikan studi, seperti itu. Itu beberapa poin yang biasanya dilihat oleh pewawancara.
7: Baik. Aku mau tambahin sih Kak, jadi dalam tiga seleksi ini sebenarnya kalau teman-teman yang sudah menerima letter of acceptance, dia nggak wajib untuk ngikut tiga seleksi ini.
5: Tiga seleksi ini?
7: Ya, jadi dia bisa skip seleksi skolastik yang tertulis. Jadi dari kalau administrasi sudah lengkap, kemudian dia juga nambahkan, dia udah dapat letter of acceptance dari kampus, dia langsung moving ke tahap akhir, yaitu tes wawancara gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau benar-benar mulai dari nol, belum ada LOE, nggak apa-apa. Jadi tiga seleksi itu wajib diikutin. Sedangkan kalau sudah punya letter of acceptance, boleh langsung di tahap administrasi daftar, langsung menuju kalau lolos ke wawancara gitu.
5: Baik. Kalau kayak Kak Nane sendiri, kemarin kan daftarnya pada tahun berapa?
9: 2022.
5: Berarti otomatis itu kan lolos nih kan, lulus. Nah, kuliahnya itu di tahun
9: 2025.
5: Nah, itu bagaimana, bisa kah?
9: Jadi
5: ada pilihannya di situ.
9: Jadi biasa kita dikasih waktu untuk mencari kampus.
5: Okay.
9: Jadi waktu. Jadi pertama kalau kita sudah lolos beasiswanya, jadi kalau kita sudah lolos, nanti kan ada program namanya pengen bahasa. Tapi pengen bahasa ini untuk teman-teman afirmasi dan putra putri Papua. Jadi kalau teman-teman sudah lolos dan ingin, kalau teman-teman belum punya sertifikat TOEFL dan IELTS tadi, kalau belum punya sertifikat bahasa, teman-teman ikut pengayaan bahasa. Nah, setelah itu nanti dari selesai program pengayaan bahasa ini dikasih waktu 1 tahun 6 bulan untuk kita mencari kampus. Jadi kita mau cari kampus, kalau kita mau kuliah cepat juga boleh, tergantung dari kita. Jadi tergantung dari kalau kita mau cepat mau kuliah boleh, kalau mau masih mungkin, misalnya kalau teman-teman yang PNI setelah TNI Polri mungkin yang belum bisa kuliah, mungkin karena ada pekerjaan yang bisa masih dikerjakan, itu bisa menunda, atau mungkin masalah apa, masalah pribadi, itu teman-teman bisa menunda selama 1 tahun 6 bulan untuk kita mencari kampus. Tapi di waktu itu kita juga bisa cari wijeda untuk bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita sambil kita mencari kampus, kita mau cari kampus apa. Jadi kalau khusus untuk putra-putri Papua ya, atau afirmasi, biasa kita waktu daftar kita tidak langsung memilih kampus tujuan, kan biasa dikasih 3 pilihan. Tapi kita tidak wajib harus lolos langsung kuliahnya di situ, tapi kita bisa memilih kampus lain. Tapi kalau kita sudah daftar, kita ada pengajuan kita di daftarnya kampus mana. Nah, itu kita langsung lapor. Jadi kita sebelum 1 tahun 6 bulan itu berakhir, kita sudah lapor ke di aplikasinya bahwa kita sudah mendapatkan sudah diterima. Di misalnya kita sudah daftar di kampus tujuan, kita sudah dapat surat terima di kampus tujuan atau LOE tadi. Nah, itu kita lapor ke pihak LPDP-nya bahwa kita sudah dapat kampus dan kita siap kuliah. Jadi kita kasih masuk kurikulum, kita kasih masuk masa waktu kita kuliahnya kalau kelas 2 kan 2 tahun, kita sudah tahu nanti tanggal berapa masuk sampai selesai, kita sudah kasih tahu jelaskan dalam aplikasinya. Setelah itu langsung kita berangkat gitu untuk ke kampus tujuan, entah itu di luar negeri atau dalam negeri, tinggal kita tahu dan di situ langsung beasiswanya cair gitu.
5: Baik, oke. Mungkin para alumni dan tentunya Kak Nane sendiri yang sebagai masih aktif, pada saat mendaftar, mungkin kakak pernah lihat kesalahan-kesalahan yang mungkin beberapa orang di luar sana untuk tes LPDP ini, kesalahannya apa saja nih pada saat mendaftar sampai dia itu tidak lulus mungkin. Kalau menurut kakak sendiri nih bagaimana?
9: Kalau dari saya, satu tidak baca panduan.
5: Tidak baca panduan?
9: Ya, satu tidak baca panduan. Okay. Kemudian yang paling fatal tadi KTP.
5: KTP ya?
9: KTP
5: tidak sinkron dengan?
9: Sinkron dengan kartu keluarga.
5: Okay.
9: Dan juga kita tidak menggunakan nomor WhatsApp dengan email yang aktif. Okay. Karena kalau kita sudah satu, kita guna, kalau kita satu orang itu satu akun gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kita lupa passwordnya, kita tidak bisa masuk lagi. Dan kita tidak bisa menggunakan buat akun kedua karena nomor KTP-nya sudah terdaftar di akun yang pertama.
5: Nah, betul.
9: Nah, itu kesalahan yang sangat fatal. Tapi itu tapi ada namanya, ada bantuan. Jadi ada bantuan LPDP yang kita bisa buat. Dan kita cari, mereka kasih solusinya. Itu ada bantuannya juga ada. Dan call center-nya. Nah, kemudian yang berikutnya kita tidak tahu kita mau kuliahnya kemana. Gitu. Tujuannya kuliah kita, kampus kita tidak searching, oh saya mau kuliahnya di mana atau apa. Kemudian pasti yang kita surat yang kita surat-suratnya atau dokumen-dokumen yang kita buat itu dokumen yang mungkin kita abal-abal atau kita buat sendiri gitu. Takutnya kalau misalnya contoh surat usulan kita tidak dikasih izin, kemudian kita mungkin scan atau bikin apa gitu atau apa namanya buat sendiri gitu. Nah, itu bisa masalah. Karena kan kalau surat kan pasti ada tanda tangan, ada nomor surat dan segala macam. Kemudian SI juga yang kita tulis mungkin tidak kena gitu. Maksudnya apa yang kita tulis, oh ternyata orang ini tidak serius atau tidak konsisten dengan apa yang dia mau kuliah gitu. Berarti dia tidak punya tujuan gitu. Jadi LPDP sebenarnya kalau kita mau daftar, kita yakinkan kepada pihak LPDP bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Yang kalau layak berarti kayak apa, seperti apa gitu.
5: Kalau Kak Cikita sendiri?
7: Kalau dari aku sebenarnya setiap seleksi itu butuh keseriusan, kemudian kedisiplinan dari setiap teman-teman yang mau daftar. Karena kalau secara teknik administrasi udah salah, udah gak bisa lolos ke tahap seleksi berikutnya. Kalau udah lolos tahap administrasi tapi gak belajar matematika, gak belajar bahasa, gak belajar analisis dan critical thinking, maka gak akan lolos. Nah kalau udah dua ini lolos tapi ternyata waktu diwawancarai gak belajar esainya, gak tahu apa yang mau dikerjakan, kontribusinya seperti apa, dan itu akan jadi kesalahan fatal. Nah kalau untuk substansi ini sebenarnya itu bisa aku katakan dari pengalamanku sebenarnya itu Kak, mujur-mujur sebenarnya. Karena kita gak tahu pewawancara kita ini yang wawancarain kita siapa, tipe pertanyaannya seperti apa, moodnya seperti apa. Jadi mau tidak mau kita tetap harus ngelakuin yang terbaik dan harus belajar. Makanya dengan adanya Mata Garuda Papua Barat Daya, kita buka mockup, kita kasih tips and trick buat teman-teman gimana sih lolos per seleksi. Jadi teman-teman bisa lebih siap lah untuk bisa lolos masuk menjadi ORD LPDP.
5: Baik, kalau Kak Fasi sendiri bagaimana nih pengalamannya?
8: Kalau saya pribadi itu saya melihat bahwa biasanya terjadi kesalahan itu ya sama dengan Ciki tadi bilang ya, tergantung mood yang mewawancarai. Kadang kita sudah niat untuk menjawab dengan baik, tapi ketika waktunya tidak tepat itu juga bisa menjadi salah satu kendala. Terus kesalahan yang lainnya itu seperti kayak tidak konsisten, tidak komit, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ya itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan dari pihak pewawancara seperti itu.
5: Baik, kita break sejenak. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin penasaran dari pendengar, apa sih yang dicari ini LPDP dari kakak-kakak sendiri setelah lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, dan pastinya saya tunggu pertanyaan kamu di WhatsAppnya Pro2 di 0821 9914 7873.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMM, you mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
5: Ya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi, ada satu efek sampingnya.
4: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
6: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Prodo FM teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian dan tentunya bersama organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya. Tentunya teman Radua, ada salah satu pertanyaan yang mungkin tadi sudah ditanyakan kakak-kakak sendiri dari organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya, sekaligus alumni dan juga masih aktif sebagai mahasiswa. Kakak cari LPDP ini tuh buat apa sih? Buat mungkin dari kepribadiannya kakak sendiri apa nih?
1: Mungkin dari saya ya. Kalau saya sendiri pribadi, saya ingin meningkatkan potensi saya.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sebagai seorang perempuan Papua, di mana kami memiliki banyak tantangan, banyak anak-anak seperti kami yang tidak bisa sekolah, mendapat akses pendidikan yang baik. Kenapa tidak saya gunakan kesempatan yang ada untuk mengambil beasiswa ini, seperti itu. Jadi itu membuat saya merasa tertantang.
0: Oke, makanya daftar LPDP kakak?
1: Makanya daftar LPDP.
0: Oke, baik, dan sekarang sudah jadi alumni?
1: Iya, puji Tuhannya sudah jadi alumni.
0: Sudah selesai
1: sudah
0: semuanya?
1: Sudah selesai.
0: Oke, dan kalau Kak Ci kita sendiri?
2: Kalau dari saya sebenarnya juga iseng sebenarnya kak. Sama iseng. Kayak Kananes, jadi justru Kananes ini mentor saya. Jadi Kananes kan dari tahap putra Papua yang lolos bersama dengan Kak Afsya untuk batch pertama putra putri Papua, kemudian batch kedua dibuka. Nah saya tuh batch ketiganya. Jadi setelah lo ikut awalnya ya udah nothing tulus aja, asal coba aja. Nah pada saat itu saya jurusannya S1 komunikasi. S1 komunikasi, kemudian kerjaannya itu waktu itu putri pariwisata Papua Barat. Lalu karena organisasi aktif di pariwisata, kemudian komunitas masyarakat adat, akhirnya berpikir untuk cobalah sekolah pariwisata. Nah iseng-iseng berhadiah ternyata ya kak. Jadi dari 2023 tahap pertama di Januari buka, saya coba lolos sampai Juni, Agustus saya udah pengayaan bahasa. Nah 3 bulan saja saya udah dapat letter of acceptance di Swiss. Akhirnya di Februari 2024 saya udah langsung start sekolah di Switzerland, kemudian baru selesai kemarin. Dan ternyata perjalanan mencari beasiswa LPDP ini jadi sebuah panggilan sebenarnya sih kak. Jadi lebih kayak menjawab visi misi hidup saya tuh apa sih sebenarnya, dan kembali melihat orang-orang Papua, kemudian komunitas saya, apalagi mama asli orang Moi, jadi saya orang Moi, sehingga lebih dekat lah sama masyarakat adat di Malomkarta, dan itu yang buat saya mau sekolah untuk bisa menolong masyarakat saya. Kalau saya udah dapet ilmunya harus dikembalikan buat masyarakat, menolong mereka, menolong masyarakat, tanah kita, kemudian budaya, biar bisa sustain. Dan saya rasa LPDP menjadi batu loncatan yang baik untuk bisa ya memenuhi panggilan hidup. Dan akhirnya mengetahui bahwa LPDP itu mencari anak-anak yang tahu apa masalah di daerahnya, mau sekolah, mau berubah, dan mau menjadi agen perubahan itu sendiri. Jadi kuncinya itu sih, kalau mau daftar LPDP, you have to know yourself, kemudian know what is the problem, and you have to coming back and fix that, gitu sih kak.
0: Baik, kalau Kak Nani sendiri?
3: Iya, jadi sebenarnya kalau saya daftar LPDP, kayak saya bilang tadi ya, jadi waktu itu saya habis bekerja, waktu itu kan ikut program namanya fasilitator pendidikan, waktu itu dari program LNG Tangguh, itu di Fak-Fak, tapi sebelumnya itu kan jadi guru pedalaman. Jadi kalau setelah selesai S1, saya mengambil namanya program guru penggerak daerah terpencil, itu di Kabupaten Mapi di Papua Selatan. Itu hampir 2 tahun di sana mencari pengalaman. Kemudian setelah itu saya lanjut di Fak-Fak hampir 1 tahun, dan 2022 waktu itu. Kemudian karena sudah kembali ke Sorong, aktif di pemuda di gereja, jadi aktif di pemuda. Akhirnya aduh, ini rencananya waktu itu mau daftar ya, mau daftar CPNS kalau tidak salah, tapi karena ada teman yang bilang, ayo kita daftar apa, LPDP. Jadi di waktu hari terakhir mau daftar itu daftarnya tiba-tiba saja.
4: Begitu terpikir langsung daftar.
3: Langsung lolos. Kemudian setelah lolos, oh sudah gitu. Jadi setelah lolos, akhirnya saya pikir, oh berarti studi yang saya mau ambil tujuannya ke depannya saya mau bikin apa dengan ilmu yang saya ambil. Jadi saat ini karena satu saya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, kemudian S2-nya juga bahasa Inggris, kemudian kenapa saya pilihnya di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Yang pertama, saya melihat bahwa kalau kampus ini, selain kita belajar tentang keguruan, kita juga belajar tentang budaya. Jadi yang saya dapat dari jurusan ini, yaitu bagaimana kita membuat belajar bahasa Inggris, tapi itu kayak kontekstual Papua. Tapi karena di sana, karena kita banyak belajar budaya Bali, dan kita juga banyak belajar juga agamanya, bukan belajar sih, tapi hanya sebagai pengetahuan. Jadi saya lihat bahwa ternyata kita bisa terapkan juga di Papua, bagaimana kita mengajar bahasa Inggris tapi kayak kontekstual Papua, bagaimana kita menggunakan budaya dan juga keberadaan masyarakat atau pengalaman anak-anak di sekolah atau mahasiswa, itu mereka belajar sesuai dengan budayanya sendiri. Tanpa kita, kalau kita mengikuti kurikulum nasional, itu kan tidak bisa. Karena setiap daerah punya budaya masing-masing yang mungkin kita tidak bisa belajar secara langsung. Contohnya kalau kita belajar bahasa Inggris, kita belajar kereta api. Sedangkan di Sorong kan tidak ada kereta api. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat metode pembelajaran itu menjadi kontekstual. Jadi kalau teman-teman yang ingin melanjutkan studi S1, kalau dalam ilmu kebahasaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, paling bagus itu cocoknya, bukan saya promosi ya, tapi kalau melihat itu paling bagus kampus ini, Undiksa, karena itu memang kita selain belajar tentang pendidikan, kita juga belajar tentang budaya dan juga kebahasaan, apalagi bahasa-bahasa daerah di Papua yang hampir punah. Jadi saya berterima kasih juga untuk LPDP, akhirnya dari ini kini saya sudah punya rencana ke depan, apa yang saya harus buat untuk pendidikan, apalagi pendidikan untuk kontekstual dalam bahasa Inggris.
4: Baik, oke. Kita bergeser ke beberapa pesan yang sudah masuk lewat YouTube maupun lewat WhatsApp. Kita baca dulu satu-satu. Dari WhatsApp dulu, katanya, halo kak, perkenalkan saya Dini Nurfadila, Duta Potensi Pemuda Irian Jaya. Saya ingin bertanya terkait beasiswa LPDP Papua. Apakah seseorang yang lahir di Papua, tepatnya di Manokwari, dapat mendaftar beasiswa tersebut meskipun kedua orang tuanya itu bukan asli Papua? Saya ingin memastikan terkait ketentuan persyaratan dan status kelayakan pendaftar dan mekanisme pendaftarannya bagaimana, Kak? Apakah ada tahap yang berbeda? Atau khusus untuk jalur LPDP orang Papua dengan yang lainnya? Terima kasih sebelumnya atas waktu dan penjelasannya kak. Saya salah satu penonton live di Instagramnya kakak tadi.
3: Halo.
4: Oke, mau langsung dijawab pertanyaannya?
3: Boleh.
2: Okay. Kalau dari hai Dini, salam kenal. Jadi boleh sekali, justru boleh sekali dan kemungkinan ya, apalagi udah lahir di Papua. Jadi persyaratan salah satunya adalah meskipun Dini bisa mendaftar jalur program afirmasi.
4: Afirmasi.
2: Afirmasi. Jadi afirmasi, dan karena orang tua Dini bukan orang asli Papua, boleh melampirkan KTP dan juga kartu dari kelurahan yang memang menyatakan kalau sudah tinggal di satu tempat, satu daerah, misalnya di Manokwari selama 10 tahun begitu. Jadi kalau udah hitungannya 10 tahun sudah bisa mendaftar untuk beasiswa LPDP afirmasi.
3: Ya benar. Jadi untuk Dini memang kalau untuk putra putri Papua itu wajib orang asli Papua. Jadi ada kan beasiswa LPDP ini kan banyak. Programnya. Jadi entah itu reguler. Kalau reguler itu siapa saja bisa daftar. Kalau untuk afirmasi ini dibagi lagi. Afirmasi ada yang prasejahtera, ada yang disabilitas, kemudian ada yang afirmasi umum, kemudian yang dikhususkan untuk putra-putri Papua. Jadi ada 4 untuk afirmasi. Untuk kalau putra-putri Papua itu orang tuanya harus asli Papua. Kemudian atau salah satu orang tua itu asli Papua. Tapi untuk ini bisa daftar untuk afirmasi umum. Tapi untuk dari afirmasi umum ini biasa selain apa lahir besar di daerah afirmasi, tapi daerah afirmasi ini kan banyak selain Papua. Jadi daerah afirmasi ini untuk teman-teman yang lahir besar, teman-teman suku-suku Nusantara, bukan Papua, teman-teman yang non Papua itu lahir besar di Papua itu masuk di afirmasi umum, atau teman-teman yang berasal dari NTT, Maluku, Maluku Utara, atau ada beberapa daerah tertentu, contohnya di ujung utara Sulawesi macam Miangas itu ada, dan Sangihe Talaut, kemudian ada juga di bagian Kalimantan, ada Aceh, juga di Aceh, ada Mentawai. Jadi di daerah-daerah 3T. Jadi afirmasi itu banyak, tapi itu masuk di umum. Tapi nanti bisa baca di panduannya, itu ada penjelasannya. Tapi kalau untuk kasusnya di ini, kalau lahir besar di Manokwari, itu masuk di afirmasi umum. Kemudian syarat satu syaratnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ciki, yaitu harus ada surat keterangan domisili yang menyatakan kita sudah tinggal lama di daerah domisili, daerah afirmasi. Jadi surat keterangannya seperti itu. Itu pokoknya ada panduan, di panduan itu ada contoh formatnya juga ada.
4: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ.
4: Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube dari Linda. Informasi terkait pendaftaran LPDP saat ini sudah di tahapan mana? Dan dari Mata Garuda yang sudah lakukan sosialisasi untuk di PBD itu seperti apa?
2: Oke, jadi LPDP tadi sempat aku mention ya, jadi kita tuh LPDP buka seleksinya 2 tahap. Tahap pertama sedang berlangsung dan sudah sampai di seleksi substansi. Baru dimulai di hari Senin kemarin, seleksi wawancara. Kemudian nanti pengumumannya di Juni. Pengumumannya Juni, setelah di Juni itu biasanya sekarang LPDP menerima sanggahan gitu. Jadi mungkin kalau ada kendala atau apa gitu secara teknis, itu nanti disanggah di situ dan nanti akan diperhatikan lagi sama tim bantuan LPDP. Kemudian nanti tahap kedua akan dibuka perkiraan akhir Juli ya. Itu sudah dibuka di tahap kedua, seleksinya tetap sama, seleksi administrasi, seleksi skolastik dan juga substansi. Jadi tergantung kesiapan dari teman-teman mau mengikuti tahap mana gitu, selama teman-teman siap untuk daftar beasiswa LPDP.
4: Baik, sebenarnya masih banyak obrolan yang kita mau bahas, tapi terbatas waktu, ya mungkin bisa disediakan 2 jam mungkin ya, di kesempatan lainnya. Oke, mungkin kita masuk di segmen terakhir, mungkin pesan dari kakak-kakak sekalian dari organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya mengenai pembahasan kita di sore hari ini. Buat pendengar di luar sana yang mungkin mau daftar LPDP ataupun sebagainya.
1: Iya, kalau dari saya pribadi pesannya adalah dengan adanya Mata Garuda, tapi juga banyak informasi-informasi yang bisa diakses bukan hanya melalui Mata Garuda itu, itu sebenarnya sudah banyak mempermudah teman-teman yang ingin untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Kemudian yang saya pesan juga, ketika kita mau berusaha, kita mau belajar, pasti banyak jalan yang diberikan Tuhan, seperti itu. Itu sih dari saya.
4: Oh baik, terus Kak Cikita sendiri?
2: Ya, kalau dari aku seru banget sih Kak obrolan hari ini ya. Nggak kerasa juga sampai udah di pesan terakhir. Semoga bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri. Dari Mata Garuda sendiri kita ada buka sosialisasi di kampus-kampus. Kemudian kita juga sosialisasi melalui webinar, Zoom maupun juga Instagram Live. So stay tune di melalui platform digital kita, matagaruda.pbd, ataupun grup WhatsApp. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk bermimpi, karena saya selalu percaya bahwa tanpa pendidikan kita bisa hidup, tapi dengan berpendidikan kita bisa mengubah hidup. So buat teman-teman, sekolahlah selagi masih ada kesempatan.
4: Baik, terus Kak Nane sendiri pesannya ini?
3: Kalau kesan saya, yang pertama kalau kita mau daftar LPDP, yang penting kita punya tujuan. Sesuai dengan ada nanti kita tulis di esai ke teman-teman yang mau daftar, tujuan kita mau daftar LPDP ini apa gitu. Jadi kalau teman-teman, apalagi ini Papua Barat Daya adalah provinsi terbaru, jadi butuh sumber daya manusia yang memang harus siap. Jadi salah satunya dengan studi lanjut. Apalagi kalau teman-teman yang kayak Kak Afsya, EPNS, tapi bisa lanjut studi, apalagi masih muda. Nah, itu kesempatan untuk kita bisa belajar tuh pengembangan sumber daya manusia yang ada di Papua Barat Daya. Kemudian kalau teman-teman yang guru, teman-teman yang polisi, tentara, itu juga punya kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan studi gitu. Sama halnya juga kita anak-anak muda yang ada di Papua Barat Daya, di Sorong, bagaimana pendidikan itu sangat penting bagi untuk mengubah kita punya pola pikir dan pola pola pikir dan cara kita menghadapi masalah. Dengan adanya pendidikan yang tinggi itu juga bisa membantu kita dan menolong kita dalam kita kesehatan kita dan juga masa depan kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa LPDP, kami sangat welcome karena sudah beberapa kali kami sudah sosialisasi di kampus-kampus yang ada di Sorong. Pernah ada di Unamin, ada juga di Uni Muda waktu itu, di AIN juga ada, kemudian di Politeknik Katolik St. Paul itu juga. Jadi kita juga ada di beberapa titik-titik yang biasa kami sosialisasi, di gereja-gereja juga pernah, di pemuda. Jadi ke teman-teman yang ingin di teman-teman yang ada di Sorong Raya dan ingin melanjutkan studi LPDP, ingin mendaftar LPDP, kami siap karena kami juga sudah punya grup banyak dan kami siap untuk membantu teman-teman untuk mengejar mimpinya.
4: Baik. Terima kasih buat teman-teman organisasi Mata Garuda Papua Barat Daya yang sudah berbagi inspirasi di sore hari ini. Dan pastinya teman Redua tetap semangat belajar, jangan takut mencoba, dan percaya bahwa anak muda Papua Barat Daya itu juga bersaing di level nasional maupun internasional. Saya masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore teman Redua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 6 sore. Tentunya buat kamu yang mungkin masih di jalan lagi dari tempat kerja ke rumah, hati-hati utamakan keselamatan kamu, apalagi di sore hari ini tuh kendaraan itu padat-padatnya ya teman Pro 2. Banyak yang mungkin pulang dari tempat kerja, begitupun dari rumah ke tempat kerja yang shift malam, ataupun yang mungkin dari pulang kuliah juga, atau mungkin masuk kuliah malam. Tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan patuhi aturan lalu lintas. Kalau bisa sih pelan-pelan aja ya, nikmati sore hari ini dengan santai, dengan mellow pastinya. Karena di sore hari ini tuh cuaca cukup enak ya, adem, tidak panas dan tidak mendung juga teman Radua. Dan pastinya juga ada lagu-lagu enak yang bisa bisa mengobatilah pikiran kamu yang sedang capek, mungkin sedang lelah, atau mungkin tubuh kamu yang lemas. Mungkin dengan mendengarkan Pro 2 FM itu bisa terhibur pastinya teman Pro 2. Seolah ada lagunya Pamungkas yang bakal saya putarkan buat kamu, yang berjudul Berapa Kali Kita Saling Akan Memaafkan teman Pro 2.

menyaksikan teman redua. Saya putarkan buat kamu di sore hari ini. Ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya bakal saya update buat kamu teman redua. Di mana peternak sapi lokal di Papua Barat Daya itu mengeluhkan menurunnya minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Jadi kondisi itu disebut dipengaruhi masuknya sapi dari luar daerah yang membuat penjualan sapi lokal itu menurun drastis teman radua. Jadi peternak sapi asal Kabupaten Sorong yaitu Mulyono itu mengatakan saat dirinya memelihara sekitar 35 ekor sapi. Namun hingga mendekati Idul Adha, penjualan hewan kurban itu belum sesuai harapan teman radua. Mulyono menjelaskan bahwa penurunan penjualan terjadi karena banyak sapi dari luar Papua Barat Daya masuk menjelang musim kurban. Akibatnya persaingan harga semakin tinggi dan sapi lokal kurang diminati. Dan dia berharap pemerintah dapat memberi ruang lebih besar bagi peternak lokal agar usaha peternakan di daerah tetap berkembang. Di mana Pak Mulyono itu menjelaskan sapi yang dipeliharanya terdiri dari beberapa jenis seperti Simmental, Limousin, dan Brahman. Untuk harga jual sapi dibanderol mulai 17 juta sampai dengan 25 juta tergantung ukuran dan jenisnya nih teman radua. Jadi dia itu menambahkan sapi Simmental dengan bobot di atas 9 kuintal itu dapat dijual dengan harga sekitar 75.000 sampai dengan 80.000 per kilogram hidup. Dimana meski menghadapi tantangan pasar, para peternak di Papua Barat Daya itu tetap berharap permintaan hewan kurban itu meningkat menjelang Idul Adha sehingga penjualan sapi lokal kembali stabil teman radua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
10: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
10: Iya, saya salah ya, maaf.
2: Iya.
10: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
10: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
10: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
11: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
3: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
4: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore ceria. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2 sampai di sini saya menemani kamu dari jam 11 tadi sampai dengan sekarang, teman Pro2. Di jam 6 ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai di jam 12 malam. Saya pamit undur diri, selamat sore dan selamat bersantai buat kamu yang sudah di rumah, teman Pro2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
4: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
3: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Teman terbaik.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
6: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
6: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

juga selamat malam ya, apa kabar ya di malam hari ini pastinya ya. Setelah tadi saya temani oleh Rian, saatnya saya tiga menemani teman Pro 2 ya. Di jam 18 tadi kita sudah mengikuti paket jelang maghrib, diawali dengan lagu-lagu yang bernuansa islami, kemudian beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Sudah pukul 19.09 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasa di pukul 19 kita menghadirkan lagu-lagu Timur Indonesia ya, beragam lagu-lagu Indonesia Timur tentunya kami hadirkan dari berbagai daerah dan tentunya dari berbagai penyanyi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mesti planner buatmu baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia.
4: Music

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Wih, aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
6: Bau banget.
5: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
7: Iya, tuh aku buang.
5: Kamu jangan buang sembarangan.
7: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
5: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
8: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Saya Tika menemani teman Pro 2 di malam ini. Setelah tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh.

0: Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
0: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dalam Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: ucap.
1: Teman berdua, sebentar lagi di tanggal 27 kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban ya. Nah, teman berdua, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan sehat. Dan hal ini berdasarkan hasil saat melakukan monitoring dan surveillance bersama pejabat otoritas veteriner Provinsi Papua Barat Daya hari Rabu kemarin ya. Dan dikatakan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Papua Barat Daya bahwa pihaknya turun langsung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban milik peternak ya. Dan mereka sengaja turun untuk melihat kesiapan para peternak menjelang Idul Adha. Dan hari ini monitoring dan surveillance ya. Dan mereka melihat bahwa pada umumnya ternaknya itu semuanya sehat, teman Pradua ya. Nah, menurut Ferdiana, beberapa hewan ditemukan mengalami penyakit kulit seperti skabies dan juga cacingan. Namun kondisi tersebut masih bisa ditangani melalui pengobatan, teman Pradua. Ada beberapa yang sakit kulit skabies itu sudah diobati, sudah ditangani dan itu tidak boleh dijual. Jadi katanya juga ada beberapa yang cacingan juga dan langsung diberikan obat cacing. Nah, selain pemeriksaan kesehatan, tim dokter hewan juga melakukan penyuntikan multivitamin guna menjaga stamina hewan kurban tetap prima hingga hari penyembelihan ya. Seperti itu, dan dia memastikan hingga saat ini Papua Barat Daya masih bebas dari penyakit hewan berbahaya. Tapi meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai penyakit mulut dan kuku yang menjadi prioritas pengawasan nasional, teman Pradua ya. Jadi kalau penyakit berbahaya di Papua Barat Daya belum ada, yang menjadi prioritas nasional seperti biasa itu penyakit mulut dan juga kuku. Firdiana menambahkan mayoritas stok hewan kurban di Papua Barat Daya itu berasal dari Kabupaten Sorong yang menjadi sentra peternakan sapi di wilayah tersebut, teman-teman.

Masih seputar sapi ya teman Produa ya. Peternak sapi lokal Papua Barat Daya ini juga mengeluhkan menurunnya minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini ya. Kondisi itu disebut dipengaruhi oleh masuknya sapi dari luar daerah yang membuat penjualan sapi lokal menurun drastis. Peternak sapi asal Kabupaten Sorong mengatakan saat ini dirinya memelihara sekitar 35 ekor sapi. Namun hingga mendekati Idul Adha, penjualan hewan kurban belum sesuai harapan ya. Nah, dijelaskan juga bahwa penurunan penjualan terjadi karena banyak sapi dari luar Papua Barat Daya masuk menjelang kurban ya.

Ya, akibatnya teman Pro 2 ya. Akibatnya persaingan harga semakin tinggi dan juga sapi lokal kurang diminati. Nah, beliau berharap pemerintah dapat memberi ruang lebih besar bagi peternak lokal agar usaha peternakan di daerah tetap berkembang. Jadi mereka menginginkan supaya ini kasih kesempatan lah kepada peternak lokal supaya peluang untuk berternak itu tetap ada. Jadi jangan terima sapi dari luar dulu ya. Dijelaskan juga bahwa sapi yang dipeliharanya terdiri dari beberapa jenis seperti Simmental, Limousin, dan Brahman ya. Wih, namanya keren-keren ya. Namanya keren-keren semuanya nih teman berdua ya. Jadi sapi seperti Simmental, Limousin, dan Brahman. Jadi untuk harga jual sapi dibanderol mulai dari 17 juta hingga 25 juta, itu tergantung ukuran dan jenisnya ya. Mulai dari 17 juta hingga 25 juta tergantung ukuran dan juga jenisnya. Jadi sapi Simmental dengan bobot di atas 9 kuintal itu dapat dijual dengan harga sekitar 75.000 hingga 85.000 per kilogram hidup ya, per kilogram hidup. Tapi meski menghadapi tantangan pasar, para peternak di Papua Barat Daya ini tetap berharap permintaan hewan kurban meningkat menjelang Idul Adha sehingga penjualan sapi lokal kembali stabil. Ini sudah banyak yang beli sapi ya, sudah bawa pulang, sudah ya. Lagi sekarang kemarin-kemarin apa ya, di kompleks ada pemotongan sapi nantinya ya. Jadi semua ditugaskan untuk mencari rumput ya. Mencari makan sapi biar sapi itu sehat, gemuk, harus dijaga makannya juga. Jadi pada saat berkurban dagingnya itu bisa dia bisa jadi tidak apa ya, bisa dibagi ke semua orang. Dia jadi sehat, jadi besar ya. Dia yang dikurban tidak boleh sapi sakit lah ya kan. Emang namanya hewan kurban ya, sapi kurban itu harus benar-benar sapi yang sehat ya, tidak ada penyakit, dan tentunya sapi yang memang diincar gitu ya buat dikurbankan ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tuan Roda masih dengan informasi-informasi malam ya di Jaga Malam kali ini sampai tuntas di pukul 21 nanti. Ya, teman Prodi, di pukul 21 nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indie. MLC ya, Music Live Chat. Keingat Indonesia Pro Indie ya. Itu setiap minggu ya, setiap hari Minggu pastinya ya. Minggu malam MLC ya, Music Live Chat pastinya ya, di pukul 21 sampai dengan pukul 22. Nanti di tepatnya pukul 21 malam ya, teman Pro 2 ya. Sekarang pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

2, saya masih dengan informasi-informasi malam ya, dan juga menemani kamu sampai tuntas di pukul 24 nanti. 3 menit lagi saya harus persiapan, kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat atau MLC di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives
1: in. Teman Pro 2, selanjutnya kita menuju Pro 2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Meli Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Wajib. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa

0: banget banget banget, apalagi aku kan ngopi dari SMA.
1: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
0: Iya.
1: Langsung espresso gitu tuh.
0: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua.
1: Orang tua
0: kita dulu kan begitu. Mm-mm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi sih.
1: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali. Cuman kopi
0: sama
1: doang
0: sekali.
1: Ya.
0: Kopi aja udah. Biar waras.
1: Biar waras. Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
0: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Mm-hmm. Ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit, sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu, aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
1: Betul.
0: Loh. Ikut merat cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5, di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke.
0: Benar-benar. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Mm-hmm. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan?
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada
1: 6
0: kayaknya.
1: Wow, iya, itu karena iya udah bisa jadi mini album ya, EP.
0: Benar. Makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
0: Betul.
1: Terus sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Beda lagi.
1: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi transisi dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan.

0: pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul, ya. Betul. Sebenarnya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya kan,
0: benar-benar.
1: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
0: ya,
1: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Yes, Aku betul. Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo, akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakini diri lo, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Alright. Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinitasnya lebih kuat gitu.
0: Iya, bener.
1: Jadi
0: sih,
1: memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu, jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya, buat nyanyi.
1: Sibuk recording, take sibuk vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener,
1: juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak Grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul. Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini. Kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosinya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Ntar.
0: Yang paling berani
1: ya. Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries. Sama kita ya, Aries. Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Di Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Okay. Itu sih. Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: ya.
0: Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Jadi aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain. Aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow. Bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan aku tuh sebenarnya gak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu, ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak, waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Okay. Gak pernah ngerti artis tuh apa, gak pernah ngerti ada di TV, gak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, iya, benar, benar, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih, pasti sih.
1: Senang banget.
0: Senang banget sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul, benar.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright, gitu. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible nggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih. Gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya, nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Rekan-rekan ya, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat malam teman Pro2. Saya kembali menyapa teman Pro2 di malam ini. Setelah tadi kita sudah mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro2 Jakarta ya. Saya kembali menyapa teman Pro2, apa kabar? Selamat malam dan selamat menikmati suasana malam di tempat teman Pro2. Mungkin lagi di rumah atau lagi on the way pulang dari satu tempat ya, atau ya lagi monitor di tempat kerja. Mungkin malam ini lagi kerja malam juga ya. Selamat malam. Yang pasti Pro2 FM masih menemani teman Pro2 sampai tuntas di pukul 24.00 atau jam 12 malam. Kita bakal ke program selanjutnya nih. Setelah satu jam kita udah istirahat tadi ya. Udah kumpul tenaga lagi, udah istirahat ya. Oke, yang mau istirahat selamat istirahat aja. Ya walaupun untuk ASN tuh besok WFH atau work from home ya, tidak libur tapi hanya pindah lokasi kerja ke rumah ya. Efisiensi jadi WFH ya. Kerja dari rumah, oke. Yang tetap masuk kantor besok tetap semangat lagi kerjanya ya. Mau istirahat selamat beristirahat aja, oke? Okay? Mungkin hari ini capek setelah beraktivitas, jadi ingin istirahat lebih awal supaya besok bisa bangun lebih pagi lagi.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

Teman Radua, saya masih menemani teman Radua ya, yang pastinya menyemangati kamu yang masih kerja ya kan. Selamat malam. Ya, buat yang lagi kerja malam juga, ini sebenarnya saya nyapa di jam 11 nanti, tapi gak apa-apa lah ya. Yang lagi kerja malam mungkin lagi monitor malam ini, selamat malam. Saya menyapa untuk para medis kita yang sedang bertugas di

rumah sakit-rumah sakit yang ada di kota maupun Kabupaten Solong. Apa kabar? Selamat malam aja. Untuk para security juga sedang bertugas di perbankan, di instansi-instansi maupun di perusahaan-perusahaan. Selamat malam, tetap semangat. Dan yang pasti untuk TNI Polri yang sedang bertugas malam ini di pos-pos jaga ataupun yang sedang patroli, selamat malam, tetap semangat menjalankan tugas ya. Pokoknya bravo untuk TNI Polri. Kemudian juga untuk para pekerja yang ada di yang shift malam, perusahaan-perusahaan shift malam ya, selamat malam aja untuk semuanya. Banyak ini ya. Oke, kemudian juga untuk malam ini untuk warga yang mungkin jadwal menjaga pos ronda, waduh, selamat berjaga-jaga aja ya. Yang ada di mana-mana di kota maupun kabupaten, selamat berjaga ria menjaga pos ronda di malam ini. Semoga aman, kondusif, terkendali semuanya ya. Oke, setelah ini saya akan hadir di informasi malam ya, dengan cerita-cerita malam yang menginspirasi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman berdua ya, di cerita malam ini cerpennya atau cerita pendek yang menginspirasi ya, saya bakal hadirkan ada beberapa cerita yang tentunya endingnya itu benar-benar menginspirasi anak-anak muda yang ada di Indonesia, khusus yang ada di kota Sorong dan sekitar.

Ya, teman Pro 2 ya. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Arga. Saya bakal bercerita nih untuk teman Pro 2 di malam ini ya. Setiap malam Arga membantu ayahnya menjaga warung kecil di pinggir jalan. Warung itu sederhana, atapnya bocor di beberapa bagian, kursinya hanya beberapa buah dan lampunya kecil redup berwarna kuning, teman Pro 2. Suatu malam, hujan turun sangat deras, jalanan sepi, dan Arga berkata kepada ayahnya, "Ayah, untuk apa kita tetap membuka warung? Duh, tidak ada orang yang datang." Ayahnya hanya tersenyum sambil membersihkan meja. Tak lama kemudian, datanglah seorang pengendara motor yang kehujanan, teman Pro 2. Bajunya basah kuyup dan wajahnya terlihat sangat lelah. "Pak, bolehkah saya berteduh sebentar?" "Tentu saja," jawab ayah Arga dengan ramah. Ayah Arga lalu membuatkan teh hangat tanpa meminta bayaran. Pria itu terdiam sejenak lalu berkata, "Saya sudah berjam-jam di jalan, Pak. Banyak tempat tutup. Kalau tidak ada warung ini, mungkin saya masih kehujanan di luar, Pak." Arga memperhatikan semuanya dalam diam. Setelah pria itu pergi, ayah berkata kepada Arga, "Nak, kadang kita merasa kecil dan tidak berarti. Padahal, bisa jadi kehadiran kita itu adalah harapan bagi seseorang." Malam itu Arga menatap lampu kecil di warung mereka. Cahayanya memang tidak besar, tetapi cukup untuk menerangi orang yang membutuhkan. Teman Pro 2, dari cerita tadi kita belajar bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, selalu punya arti bagi orang lain. Jadi jangan pernah merasa hidup kamu tuh tidak berguna ya, karena mungkin tanpa sadar, kamu adalah lampu kecil, ya. Kamu adalah lampu kecil yang sedang menerangi jalan seseorang. Teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produwe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Gua tunjuk.
6: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
7: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: teman Pro2, cerpen saya tadi terhapus ya. Padahal udah bagus ceritanya. Nanti sebentar saya lanjut lagi untuk cerita ya teman Pro2. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Sebenarnya tadi sudah saya siapkan, cuma hilang ya. Nanti sambil dicari-cari lagi ya, saya bakal bagikan untuk teman Pro2 ya. Ya teman Pro2, hari ini semua aktivitas dilakukan lewat internet pastinya ya. Para pekerja kantoran, bahkan anak sekolah juga sekarang mereka memang ada yang tidak boleh menggunakan handphone, ada yang harus menggunakan handphone untuk media sosial gitu ya, dengan bantuan AI pastinya. Begitupun dengan ibu rumah tangga, remaja putri yang tidak punya aktivitas di luar rumah, hari ini mungkin melakukan aktivitas lain seperti mungkin belanja online, ya kan? Kan lewat internet juga ya, belanja online, perbankan, pekerjaan lainnya, media sosial, bahkan percakapan pribadi, semuanya tersimpan di dunia digital pastinya ya. Namun sayangnya semakin canggih teknologi, semakin banyak pula orang yang mencoba untuk memanfaatkannya untuk hal yang tidak baik ya. Mulai dari penipuan online, ya kan? Karena semakin canggih orang malah, orang-orang nakal ini ya, memanfaatkan untuk menipu dan lain sebagainya, mulai dari penipuan online, pencurian akun, ya kan, penyebaran data pribadi, hingga tautan palsu yang sekilas terlihat tak begitu meyakinkan ya. Karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu waspada ya. Jangan mudah percaya pada pesan yang meminta kode OTP. Jangan diberikan sama sekali. Itu hanya kamu yang tahu ya. Jangan sembarang mengklik link yang tidak jelas, karena bisa-bisa mereka bisa masuk di akun kamu dan membaca semua, mengetahui akun kamu dan yang seprivasi apapun pasti mereka akan tahu gitu ya. Jadi jangan sembarang mengklik link yang tidak jelas. Dan jangan terlalu banyak membagikan informasi pribadi di media sosial. Seng boleh itu ya, tidak boleh. Karena kadang kan kejahatan digital itu tidak datang dengan ancaman yang menyeramkan, melainkan datang lewat pesan ramah, ya kan? Ada hadiah-hadiah palsu, atau misalnya akun yang berpura-pura menjadi orang terpercaya. Nah, teman Pro2, ada satu hal yang perlu kita ingat ya, bahwa di dunia digital ini keamanan bukan hanya tugas ahli teknologi aja, tapi keamanan adalah tanggung jawab kita semuanya. Sama seperti kita mengunci pintu rumah sebelum tidur, ya kan? Kita juga perlu mengunci akun digital kita, ya. Nah, gunakan kata sandi yang kuat. Kemudian jangan lupa aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan selalu periksa kembali sebelum membagikan sesuatu, teman Pro2, ya. Jadi, teman Pro2 harus tahu, satu klik aja, ya. Karena satu klik yang ceroboh itu bisa membawa masalah yang panjang. Jadi sekarang lebih berhati-hati aja lah dengan hidup ini, lebih waspada aja. Namun dibalik semua itu, teknologi tetaplah sesuatu yang luar biasa jika digunakan dengan bijak ya. Ya kayak internet. Internet ini bisa mendekatkan keluarga yang jauh ya, membuka peluang pekerjaan, menambah ilmu pengetahuan, dan tentunya bisa membantu kita untuk berkembang ya. Maka yang perlu kita lakukan bukan takut pada teknologinya, melainkan bagaimana kita bisa belajar menggunakannya dengan cerdas dan lebih berhati-hati lagi. Nah, teman Pro2, saya temani kamu di malam ini. Jadi mari menjadi pengguna digital yang lebih bijak lagi ya. Jangan semua-semuanya, urusan keluarga segala macam ditumpahkan di dalam media sosial. Tapi marilah kita pergunakan media sosial itu dengan bijak, lebih bijak lagi. Jaga data pribadi kita, jangan sampai bocor kemana-mana ya kan. Jaga dengan baik data pribadi kita, jaga keluarga kita, dan saling mengingatkan agar tetap aman di dunia maya. Terutama adik-adik kita nih yang baru mau berselancar di dunia maya, harus selalu diingatkan ya, harus selalu diingatkan dan diajarkan bagaimana bermedia sosial yang baik ya. Ya, itu dia ya, jaga data pribadi kita, kemudian jaga keluarga kita, dan saling mengingatkan ya, supaya tetap aman di dunia maya ya. Karena di era sekarang ini, teman Pro 2, menjaga keamanan digital itu sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri kita sendiri. Iya, jadi jangan suka membagikan. Jangan suka membagikan data-data pribadi, jangan keseringan karena itu bisa diretas nantinya ya. Kemudian juga jangan mengklik link-link yang sebenarnya hanya membawa kesesatan ya. Tapi ya itu dia sebenarnya sudah tahu lah ya, dan mungkin dari teman-teman yang lebih tahu banyak tentang hal itu ya, supaya lebih diperhatikan lagi ya teman Pro 2, supaya data kamu tidak bocor ke mana-mana.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: untuk menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

berdua, kembali lagi bersama saya menemani waktu istirahat kamu malam ini di pukul 22.57. Kita hampir di jam 23 ya. Semoga setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi tadi, malam ini menjadi waktu yang tenang untuk bisa beristirahat ya, berkumpul bersama keluarga ataupun sekedar menikmati suasana malam dengan secangkir kopi atau alunan musik favorit ya. Ya, memang ya teman-teman, dua malam itu selalu punya cerita ya. Ada yang masih bekerja mengejar tanggung jawab, ada yang sedang belajar demi masa depan, ada yang masih berada di perjalanan pulang. Bahkan ada juga nih yang memilih menikmati malam sebagai waktu terbaik untuk menenangkan pikiran. Dimanapun kamu berada saat ini teman Pradua, terima kasih karena sudah memilih Pradua sebagai radio sarana hiburan di malam hari ini pastinya ya. Terima kasih selalu setia bersama Pradua FM di 96,7, teman terbaik kamu ya. Yang pastinya malam ini saya masih menemani kamu dengan satu program lagi ya, karena kita sudah hampir pukul 23. Artinya saya akan menghadirkan musik-musik pilihan saya malam ini ya. Dan yang pasti bisa membuat suasana malam terasa lebih dekat dengan dan nyaman ya. Seperti biasa kami juga mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan ya, terutama bagi kamu yang masih beraktivitas di luar rumah malam ini. Bagi pengendara, tetap berhati-hati di jalan, pastikan kondisi tubuh tetap fit dan jangan lupa utamakan keselamatan selama perjalanan ya. Nah teman Pradua, di tengah dunia yang bergerak begitu cepat ya, kadang kita lupa nih memberi waktu untuk diri kita sendiri ya. Jadi malam hari bisa menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak, mengatur nafas dan mensyukuri bahwa kita sudah melewati hari ini dengan sebaik mungkin ya. Tidak semua hari itu bisa berjalan sempurna teman Pradua, namun setiap hari selalu membawa pelajaran baru bagi kita. Dan semoga malam ini membawa ketenangan untuk bisa mempersiapkan langkah di esok hari yang lebih baik lagi.

Selamat teman Pradua ya. Saatnya saya bersama teman Pradua di Jazz Music. Sudah pukul 23 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Semakin malam dan semakin larut saja saya menemani teman Pradua ya. Setelah ini saya akan hadirkan hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Pradua ya. Sampai tuntas di pukul 24.00 ya. Memangnya teman Pradua malam ini yang pasti Pradua masih menemani teman Pradua dengan musik-musik pilihan yang pastinya semoga bisa membuat suasana malam terasa lebih dekat dan nyaman, dan semoga setelah ini bisa beristirahat ya, karena besok seperti biasa harus bangun pagi melaksanakan aktivitas ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk teman Pradua tetap jaga kesehatan dan juga keamanan, terutama bagi kamu yang masih beraktivitas di luar rumah hingga jam hingga malam ini ya, hingga jam pukul 23 jam pukul hingga pukul 23 lebih 9 menit ya. Jadi bagi pengendara tetap berhati-hati di jalan, pastikan kondisi tubuh tetap fit dan jangan lupa utamakan keselamatan selama perjalanan. Selamat malam teman Pradua yang akan beristirahat ya, dan tentunya selamat beristirahat. Saya hadirkan hiburan lagu-lagu di Jazz Music.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
0: Bener ya, Say?
5: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
0: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
5: Ya udah, biarin aja.
4: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
0: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Code Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Selamat berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro2. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kaldemak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro2. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan

0: layanan yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM. Teman terbaik.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
6: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
5: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku kru.

0: tombok kangen. Sama-sama.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: Ada lagi, Kak?
8: Udah cukup, Bang. Itu aja.
7: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
8: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
7: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
8: Ah, inflasi? Apaan tuh?
9: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
8: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
10: Selamat pagi, teman.

102. Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, selamat pagi Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Hadir kembali menemani Temu Pro 2 semuanya di RRT Pro 2 Seron, teman terbaik kamu ya. Aduh Temu Pro 2, tadi ada sedikit kekacauan ya di depan RRI Temu Pro 2, sehingga membuat Eka gak bisa datang lebih pagi ya. Jadi Eka baru bisa datang di barusan Temu Pro 2, tapi gak apa-apa. Pokoknya Eka juga ngucapin terima kasih buat kru-kru yang selalu sigap ya di RRI, yang selalu nge-backup ya. Dan sekarang gak usah khawatir, Temu Pro 2 Eka sudah hadir menemani Temu Pro 2 semuanya di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu ya. Tentunya sampai jam 11 nanti Eka hadir, akan menyajikan sejumlah informasi untuk Temu Pro 2 semuanya, dan akan puterin lagu-lagu yang enak buat nemenin Temu Pro 2 semuanya.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, tolong berdua informasi karena menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban dalam kondisi aman dan juga sehat. Hal ini berdasarkan hasil saat melakukan monitoring bersama pejabat otoritas veteriner Provinsi Papua Barat Daya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Papua Barat Daya, Dokter Hewan MM Firdiana Krisnaningsih mengatakan pihaknya turun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban milik peternakan. Menurut Firdiana, beberapa hewan kurban ditemukan mengalami penyakit kulit seperti skabies dan juga cacingan, namun kondisi tersebut masih bisa ditangani melalui pengobatan. Selain pemeriksaan kesehatan, tim dokter hewan juga melakukan penyuntikan multivitamin guna menjaga stamina hewan kurban tetap prima hingga hari penyembelihan. Dirinya memastikan hingga saat ini Papua Barat Daya masih bebas dari penyakit hewan berbahaya. Meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai penyakit mulut dan kuku yang menjadi prioritas pengawasan nasional.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, tamu berdua peternak sapi lokal di Papua Barat Daya mengeluhkan menurunnya minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kondisi itu disebut dipengaruhi masuknya sapi dari luar daerah yang membuat penjualan sapi lokal menurun drastis. Peternak sapi asal Kabupaten Sorong Mulyono mengatakan saat ini dirinya memelihara sekitar 35 ekor sapi. Namun hingga mendekati Idul Adha, penjualan hewan kurban tersebut belum sesuai harapan. Mulyono mengatakan bahwa penurunan penjualan terjadi karena banyak sapi dari luar Papua Barat Daya masuk menjelang musim kurban. Akibatnya persaingan harga semakin tinggi dan sapi lokal pun kurang diminati. Dirinya berharap pemerintah dapat memberi ruang lebih besar bagi peternak lokal agar usaha peternakan di daerah tetap berkembang. Mulyono menjelaskan sapi yang dipeliharanya terdiri dari beberapa jenis seperti Simmental, Limousin dan juga Brahman. Untuk harga jual sapi dibanderol 17 juta hingga 25 juta tergantung ukuran dan juga jenisnya. Ia menambah sapi Simmental dengan bobot di atas 9 kuintal dapat dijual dengan harga sekitar 75.000 hingga 80.000 per kilogram hidup. Dan meski menghadapi tantangan besar, para peternak di Papua Barat Daya tetap berharap permintaan hewan kurban meningkat menjelang Idul Adha hingga penjualan sapi lokal kembali stabil.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

WTO Prodio, 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Hal ini dikatakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada hari Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tindakan tentara Israel. Tentara Zionis tersebut melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik, dan pemerintah terus mendampingi serta melindungi seluruh WNI hingga pemulangan selesai. 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla akan segera pulang setelah berbagai proses selesai. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah juga mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media Kamis pada malam tadi, kesembilan WNI sudah mendarat di Istanbul. Untuk waktu kepulangan ke tanah air masih menunggu proses di Istanbul, ujar Herni menjelaskannya. Konjen RI di Istanbul, Daryanto, telah bertemu dengan kesembilan WNI. Pihak konjen akan berusaha memulangkan mereka sesegera mungkin. Menurut Daryanto, dalam video yang dirilis di media sosial, WNI itu menerima tindak kekerasan oleh tentara Israel. Mereka ditendang, dipukul, dan juga disetrum. Sudah mendarat 9 WNI di Istanbul dan Konjen RI telah bertemu mereka bersama Bapak Menlu yang sudah berbicara dengan 9 WNI tersebut.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Ya, teman berdua, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri memanggil selebgram wanita inisial ZNM yang sempat viral menggunakan gas nitrous oxide atau N2O yang ilegal bermerek Whipping di media sosial pada Jumat 22 Mei 2026. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari penggerebekan rumah produksi dan jaringan peredaran Whipping di Jakarta beberapa waktu lalu. Subdit 3 akan melakukan pemanggilan beberapa konsumen yang melakukan pembelian tabung Whipping, salah satunya adalah influencer platform Selegram. Hal ini dikatakan langsung oleh Dirti Pit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya. Selain ZNM, penyidik juga berencana memanggil beberapa orang lainnya yang diduga sebagai konsumen, yakni RV yang berdomisili di Jakarta Utara, AM berdomisili di Tangerang, CD berdomisili di Jakarta, dan juga APG yang berdomisili di Jakarta. Sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar rumah produksi dan jaringan peredaran gas nitrous oxide bermerek Whipping di Jakarta. Total ada 3 rumah produksi yang digerebek pada hari Senin dan Selasa tanggal 13 hingga 14 April di wilayah Jakarta Pusat, Timur, dan juga Utara. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan ketiga rumah produksi itu berada di bawah naungan PT Suplaindo Sukses Sejahtera dan dipastikan tidak mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Informasi soal pariwisata nih, Kementerian Pariwisata tengah bergerak cepat menyiapkan sejumlah langkah strategis demi menyukseskan proses revalidasi status Raja Ampat di Papua Barat Daya sebagai UNESCO Global Geopark. Fokus utama pembenahan ini tertuju pada penguatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan ya, atau sustainable tourism. Dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyatakan pihaknya telah meninjau langsung kawasan Raja Ampat untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para pelaku industri pariwisata setempat. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Kemenpar adalah daya dukung lingkungan terhadap aktivitas wisata, terutama bagi pecinta olahraga selam. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata di kantor Kemenpar Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Mei, Widianti mengatakan bahwa Kemenpar melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan harus ada perhitungan dari setiap destinasi wisata selam, termasuk mendata berapa jumlah kapal yang ideal untuk datang ke sana. Dan untuk melindungi kelestarian terumbu karang dari kerusakan fisik akibat jangkar kapal wisata, pemerintah akan menerapkan dua kebijakan utama di sektor sarana prasarana, di antaranya adalah pemasangan 136 mooring buoys atau pelampung tambat, dan fasilitas ini akan disebar di titik-titik strategis Raja Ampat agar kapal-kapal wisata dapat menambatkan talinya tanpa harus menjatuhkan jangkar bersih ke dasar laut yang merusak karang. Yang kedua adalah standarisasi akomodasi hijau, yakni dengan mendorong penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan secara menyeluruh, mulai dari operasional hotel besar hingga penginapan homestay milik warga lokal. Selain perlindungan bawah laut, tata kelola limbah menjadi tantangan berat yang harus segera dirumuskan solusinya. Widianti menegaskan bahwa regulasi mengenai larangan membuang sampah di tengah laut bagi kapal-kapal penyedia jasa wisata akan ditegakkan secara ketat. Kemenpar juga menyoroti pasokan sampah domestik yang terbawa arus sungai dari wilayah daratan hingga mencemari ekosistem laut Raja Ampat. Tim asesor dari UNESCO sendiri dijadwalkan bakal menyambangi Raja Ampat pada Agustus mendatang. Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk menilai kembali kelayakan dan juga komitmen pengelolaan kawasan tersebut demi mempertahankan predikat bergengsi sebagai UNESCO Global Geopark.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tentang berdua ada yang menarik nih soal Pokemon ya. Bagi kamu pecinta Pokemon, kayaknya kamu harus simak informasi di pagi hari ini ya teman berdua. Baru-baru ini pihak The Pokemon Company menjabarkan alasan mereka menggandeng penyanyi Happy Asmara ya. Jadi memang pihak Pokemon ini bersama Happy Asmara itu bikin single teman berdua. Singlenya Dangdut ya, judulnya Kopi Dangdut. Sebenarnya kita udah tahu ya kalau misalnya ada lagu Kopi Dangdut, cuma ini di recycle kembali oleh Happy Asmara dan juga pihak Pokemon. Jadi unik banget teman berdua, di MV-nya itu Happy Pokemon ya. Happy Asmara itu goyang bareng sama Pokemon teman berdua, ini lucu banget ya. Jadi dia duet sama Pikachu dengan lagu yang bertajuk Kopi Dangdut versi goyang Happy K namanya ya. Video tersebut sudah dirilis sebenarnya sejak tanggal 19 Mei 2026 dengan Happy Asmara yang membawakan lagu dangdut legendaris ciptaan dari Fami Sahab dengan aransemen baru dari Tio Adrian teman berdua ya. Dan bukan hanya itu, dalam video klipnya Happy Asmara ini tampak berjoget bersama dengan animasi Pikachu, karakter paling populer dari Pokemon, dan keduanya juga terlihat bergoyang yang bersama. Aksi goyang keduanya itu disebut sebagai goyang Happy K yang merupakan gabungan kata happy dari Happy Asmara dan juga Pika yang merupakan suara dari Pikachu teman berdua. Ini unik banget ya. Kita langsung aja simak ya teman berdua. Ini dia ada Happy K. Goyang Happy K ya, Kopi Dangdut dari Happy Asmara featuring dengan Pikachu.
1: Kopi Dangdut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Ya, Tomo Pro 2 mulai tanggal 1 April 2026 kemarin ada kebijakan baru ya, bahwa hari Jumat ini ditetapkan sebagai WFH ya, Tomo Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini tidak lagi bekerja di kantor ya, bekerja di rumah, tetap semangat ya Tomo Pro 2 semuanya. Kalau bisa sih atur sedemikian rupa tempat kerja kamu di rumah supaya tidak tercampur dengan hal-hal lain di rumah ya. Karena kadang-kadang kalau ngomongin soal work from home ini, ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Tomo Pro 2 enaknya ya mungkin karena kita lebih fleksibel aja ya, kita bisa bekerja, kemudian kita bisa mengatur istirahat kita sesuka hati gitu ya. Ya walaupun gak sesuka hati itu gitu ya, tapi setidaknya kita lebih fleksibel aja gitu ya. Tapi yang gak sukanya nih, kadang-kadang kita juga akhirnya kegiatan kita yang seharusnya dilakukan untuk bekerja di rumah, tapi harus tercampur dengan kegiatan-kegiatan aktivitas harian di rumah, misalnya bersih-bersih, belum lagi kalau yang ada toddler ya, Tomo Pro 2. Jadi kadang-kadang juga sering diganggu sama anaknya gitu ya, karena banyak juga yang ngeluh demikian, Tomo Pro 2 ya. Intinya buat kamu yang lagi WFH di rumah, kamu tetap bisa bekerja dengan enak dan juga enjoy dengan mengatur ruang kerja kamu. Jadi kamu bisa sediakan area khusus yang tenang, yang rapi, yang nyaman, yang jauh dari kasur ya, dan tempat tidur agar kamu tetap fokus gitu ya. Kalau kamu kerjanya sambil tiduran di tempat tidur, nanti takutnya kebablasan, malah jadinya tidur seharian ya, gak ngapa-ngapain. Kemudian kamu tetap bisa bikin jadwal yang rutin, tetapkan jam mulai kerja dan selesai bekerja secara konsisten layaknya kamu kerja di kantor ya. Kemudian mulai hari dengan rutinitas pagi ya, seperti olahraga dan lain sebagainya, supaya kamu lebih siap untuk bekerja. Dan kalau bisa sih